0: isi WA-nya ya.
1: Today is Timnas Day.
0: Hari mainnya?
1: Hari ini main.
0: Jam seberapa sih? Ada penting ya?
1: Penting jam 18 gitu.
0: Jam seberapa? Oh. Penting-penting jam 11.10 gitu.
1: Atau jam 18 teh jam 7 lah. Muntah selama jam 7.
0: Iya, iya.
1: Ayana teh. Sabar.
0: Mas Desa biasanya update info di kamarnya Mas Desa tuh ngejuta dapat.
1: Geri-geri, Wan. Wan, ayana teh Wan rumah sakit di Kota Bandung khususnya sampai Bapak Wali Kota itu menghimbau Wan jangan panik terhadap influenza tipe A cenah Wan.
0: Iya, kok masih influenza tipe A tanya.
1: Sekarang ya amun bersina ah. Gitu.
0: Tipe B itu.
1: A B.
0: Tipe C.
1: Aci.
0: Tipe T.
1: Ah.
0: Siapa bodor bersin?
1: Siapa sok?
0: Dibuka dengan bodor bersin dari dua urdu ya.
1: Aing mah tong dua urdu, gua sih urdu we urdu lah, gua urdu. Pokoknya mah abi terus saya kekaitan gitu lah.
0: Iya.
1: Daun saya kekaitan.
0: Silakan coba suara ya. Tapi memang Indonesia hari ini mainnya jam aduh jam berapa
1: saya? Jam 18.
0: Jam 18 lawan Brunei Singapurnya.
1: Ayeuna kela. Ya urang soalna Wan, urang teh ayeuna teh kamari teh anu menta testimoni.
0: Itu teh piala naon sih Indonesia teh? Asia.
1: Nobar timnas Indonesia lawan Singapura. Oh jam 20 Wan.
0: Sekolah lagi udah ada penting.
1: Ayo 18 ke 20 mangan sautik atuh.
0: Ya, beda saja belum main 30 menit, 30 beda lagi atuh.
1: Atuh saja menit geus lanjut babaturan Wan.
0: 20.
1: Ayeuna lawan Singapura Wan. Disiarkeunna di STP Indosiar. Video hah teu bisa maneh mah karuja
0: iya video
1: aya video mah lamun hese kawing owing weh lalajo geus berlisensi 50.000 menang
0: FIFA seri 2026 ya
1: FIFA seri
0: lain
1: heeh geus
0: sus aya 25 sampai 5 Oktober ASEAN Cup
1: naon emang ASEAN
0: Cup FIFA ASEAN Cup 2026
1: ASEAN Cup
0: nya
1: Indonesia
0: heeh.
1: Oh tadi Indonesia.
0: Maksudnya
1: Asia Bangladesh Asiannya. Bangladesh
0: ya,
1: tuh.
0: Iya.
1: Soalnya kan kieu
0: itu 2025 lawan Singapura, 28 lawan
1: Malaysia. 2 tengah.

0: Full. Bangladesh mah nya.
1: Singapura ge kada kamari ge seri urang yang Singapura teh jadi tabus. Tabus teh gara-gara seri yang Singapura.
0: Jadi harade batur loh.
1: Bare tomah. Bener ngurusna.
0: Hiji 8-0.
1: Nah, bener ngurusna batur mah. Dia mah jadi loncatan politik atau ngurus sepak bola teh. Geus jadi ketua PSSI. Ya jadi gubernur.
0: Isuk keneh. Ngomong teh sok bener maneh mah.
1: Oh, si Ibai biasa
0: maneh sok ngomong teh sok bener maneh mah. Nah, geus we kieu sahabat, labur sahabat ayeuna hayang nobar, hayang naon. Teangan tempat anu berlisensi sahabat. Nya kades eta. Kecuali lamun kape-kape, heh. Namun teh mah bisa di mana digerok, digaruk atau digaruk.
1: Oh, ada di mana-mana nobar
0: bareng. Oh, nah, tapi kan kudu berlisensi.
1: Teh Ani LA juga sudah masuk ya. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat hari Jumat sadayana lagu nama Anggun C. Sasmi katanya ya. Anggo sadaya sahabat Iswara. Terkhusus kanggo Teh Nia, Pak Budi Kapolsek, Bugi, istina sing enggal damang.
0: Amin.
1: Sabihari deui.
0: Amin. Sabahari.
1: Sareng sadayana anu nuju bertugas weh. Nuhun.
0: Sabihara bihari deui. Mohon. Amin.
1: Bihari ngaran istina teh.
0: Nah, eta mah bahasa Sunda mana teh.
1: Bahasa Indonesia naon
0: semoga cepat sembuh.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Padi, judulnya ini
1: Something Beautiful.
0: Alright, Mister.
1: Yes.
0: Where are you going today?
1: Today of the tomorrow, together tonight and the kitchen.
0: Mister.
1: Yes.
0: Your English is not well.
1: It's okay, not well to get to the portal.
0: Aing pusing nama panggil bule jadi nukie lah. Bule kia ya. Wan, ya. Aing nate kaping 25 Wan.
1: Ya.
0: Ulah kitu Wan bahasa Inggrisna Wan kaping 25 mah Wan.
1: Aku naon omongana?
0: Middle. Not full.
1: Oh, yes. It's okay to be middle a half. The important thing is we are together.
0: Come here. Yes. Come here maksudnya si duitnya tetap ayah lah.
1: Okay. Ya.
0: Tapi sahabat suara sekarang tanggal 25. Catat nih. Sabtu dan minggu depan ya. Itu ada event yang luar biasa, persembahan dari The Papandayan Hotel.
1: Apa Mi?
0: TPGF 2026. TPGF itu adalah The Papandayan Jazz Festival. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Tempatnya tentunya di The Papandayan Hotel.
1: Yes.
0: Ini deretan musisinya terbaik atau di Indonesia. Aya Ruth Sahanaya, Mahalini, East Korea featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, dan masih banyak artis-artis yang lainnya. Yeah. Ada special project nih sahabat suara. A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Derly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra ya. Ada juga ya. Tribute to Kus ya. Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society. Jadi Freedom Jazz Society adalah DJ yang bermain musik ya. Ada Winky Wiryawan, Greybox, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini ya. Kabarnya Winky Wiryawan bermain gitar, Greybox bermain yang
1: kecapi,
0: jauh
1: kecapi, ya. Kecapi. Rini bermain rebab.
0: Bermain yang jauh pada, pada bermain yang jauh ya. Jangan lupa.
1: Jarang,
0: nih buat anda yang mau beli tiketnya, sok mangga

0: tpjsfest.com. Info lengkap, follow aja lah @tpjsfest. TPJF 2026, sound to the soul.
1: Sobat Sorat, tadi lagu Padi ini didengar sama Jasep Kopo ya. Jumat berkah, mugia berkah, Kang Omang Wanda, Kang Omang Elmi, Ahendra. Salam berkah juga buat tuh di absen KB. Mas Dese, Babah, Babah Nang, Arabel Ciu, Ibey, Atan Parabot, Riki Cimahi, Tehnia, Nuansa, Ajay, Kang Evi Lucu, Tono Pasir Honje, Kang Uten Gambir, Kang Firman, Pak Budi Cimaung. Apaan sih Pak Budi?
0: Pak Budi apaan?
1: Tadi Mas Deser ngasih info, Mi, ya kurang ya. Ayah Kamboja, Bangladesh ya.
0: Diondang ternyata.
1: Jadi tim FIFA ASEAN Cup Divisi 1 Tuan Rumah Indonesia di Indonesia ini, pesertanya negara ASEAN plus 2 tim undangan, ya. Ada Pakistan dan Bangladesh.
0: Nah, orang kita ini.
1: Grup A, jauh kurang ya. Maka grup A Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Bangladesh. Grup B-nya, tengok dia, memang ngerti. Grup B-nya Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan.
0: Berarti lo bakennya grup A batan grup B?
1: Ya, mun divisi 2 na, tuan rumahnya Hong Kong. Hong Kong, Laos, Brunei, Darussalam, dan grup B-nya Kamboja, Myanmar, Timor Leste.
0: Berarti dari ASEAN, ta?
1: ASEAN oke, okay, kan eta ya undangan.
0: Undangan ke mana datang?
1: Eta dua negara eta.
0: Lain, anu divisi 2.
1: Sarua, kan kita dihijikan
0: finalnya. Hai Hong Kong, ASEAN gitu. Lain, Hong Kong mah tuh.
1: ASEAN atau gimana teh Hong Kong?
0: ASEAN mah gimana diajar IPS ASEAN teh mana?
1: Di wilayah eta.
0: Oh, undangan berarti.
1: Undangan apa? Bangladesh jeung
0: eta anu di luhur eta mah ieu divisi 2 urang mah.
1: Heeh.
0: Divisi 2 anu di kan berarti lain ASEAN divisi 2 nama.
1: ASEAN kan wilayahnya di dinya. Setengahkeun mah mentah apal mang kurang bedanya ho.
0: Ai Timor Leste. Bener asa. Nya Hong Kong aing mah
1: nu. Eh, situ Hong Kong sia teh.
0: Heeh, kabar ti Hong Kong. Tadi PC 1 final, di PC 2 juga ada finalnya. Ya pasti atuh.
1: Ini aja lain dihijikeun ke pemenang di PC 1 lawan pemenang di PC 2.
0: Teu atuh. Eta mah urang ge ngarti.
1: Bising teu ngarti kan tadi mana nanya hayang Bangladesh ya dijelaskeun ku kami.
0: Mas Dese nu ngajelaskeun.
1: Ya geus urang nu ngajelaskeun mana mah.
0: Eta teh diondang, kunaon diondangna kunaon?
1: Ya kan aya makan-makan jadi diondang.
0: Aing maneh ngawinkeun anakna.
1: Kamari cak. Bunda Epoy ngawinkeun anakna mah.
0: Beda deui. Aya teh ini di hadapan ya. Pagi Kang Duo Urban, tulus ah yang teh hijau. Oh siap.
1: Gena teh sulut tulus.
0: Sokret mancing-mancing. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara, Dong Hilap, Timnas malam ini dan buat anakku yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Soknya sing areng kaldamang.
1: Ya.
0: Tadi ya tadi influenza tipe A teh nya sok sing enggak sing seueur mam, dokter.
1: Ada Tenia nih. Selamat pagi Almi Awana, Jumat penuh berkah. Dewi-dewi ya, bukan capek-capek.

0: Jamang Rubania.
1: Ya. Lanjut ayam Mang Adi di Korea alias Kopo Area. Ah, iya. Assalamualaikum Mang Ami, Mang Wanda. Waalaikumsalam. Jumat berkah Mang. Hoyong mundut laguna sreng siap.
0: Oh, mana sih?
1: Ayalah dipilihkeun ke. Salam-salamna kanggo barudak Tromex Kopo. Semangat tarik gajian euy.
0: Hah?
1: Ba komunitas
0: Trotol Max.
1: Nah, atau Trotol Max nah.
0: Trotol apal Trotol teh?
1: Apal.
0: Iya, dimaksimalkan Trotolna ngegas terus gitu.
1: Eh, nah Trotol dikanu gas.
0: Ya nya Trotol mah
1: gas. Trotol mah mun kada hileut.
0: Barentol kampret. Apal kanu otomotif teh apal kanu mengbal teh apal
1: mah
0: euy kudu mah dijelaskeun.
1: Trotol teh Wanda ada sok di

0: Wortel. Eta leuwih jauh deui. Eh, Kusmin sia. Eta leuwih jauh deui. Wah, sia batuk sorangan, abodor sorangan, batuk sorangan cuma. Ya kaluhur deui, kaluhur deui.
1: Batuk bareng-bareng atuh mana teh?
0: Daman batuk sa RW berarti dia berjamaah. Kang Uten, Kang Uten. Digambir ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Elmi, Kang Wanda, kru sahabat Suara Bandung pun telah nyungkeun dan sejumlah Ipang Lojuwardi. Atanapi muta aya mah catatan kecilnya.
1: Nu adera nya, nu adera nya, nu catatan kecil ya.
0: Mugi di Jumat ieu sararehat jasmani rohadina. Amin. Barokah di akhirat.
1: Amin.
0: Mugi Ustaz Evi Effendi tiasa di Suara Bandung.
1: Amin, amin, amin.
0: Pami aya Ustaz insyaallah engke ka Suara aya bakakak.
1: Ah tuh.
0: Nazar ieu nazar.
1: Kang Uten keulan ngantosan Pak Ustaz atuh. Bade ieu bakakak mah.
0: Iya, para nazar, nazar begitu. By the way, alhamdulillah tadi wengi Indonesia Raya sudah berkibar di Asian Games 2.
1: Oh iya,
0: nah, setelah tim putra badminton raih emas atas 24 tahun.
1: Aduh, tenonton.
0: Mugi-mugi emas perak perunggu ngaburudul di sabar nusane satur nuhun.
1: Masih di urutan kasabaran Indonesia itu kerek kasabaran penarian itu kamari itu nya. Nah, ini ya, karena kesip keplaynya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.my.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Virus, virus akun.
1: Yang baik itu adalah virus yang bersifat positif, Wan.
0: Naon virus positif?
1: Virus kebaikan.
0: Virus mah butuh ke penyakit,
1: kan? Ya, maksudnya kan aya virus oge ya, urang teh keur mirusan manehnya. Amun misalkan poe Jumat teh babagi, Wan. Kamana babagina? Ya, ai kopi-kopi mah meureun.
0: Tah kitu. Kaum do apa babagi? Karasan anu di studio siaran kaum do apa?
1: Siapa sok
0: ini udah apa kan itu
1: mana ya tuh ngomong orang mantu babagi we orang mau babagi kasahawa tadi kieu wa soalnya jujurnya perjalanan pergi dari rumah ke sini Wan ke kantor orang di jalan Jakarta kan kemacet tentunya
0: ya, perbaikannya nya
1: itu aya mobil Mercy Wan warna bodas orang halus tak jadi mainnya nyisi kan sobok loba nu nangkring di dinya teh diberian duit Wan.
0: Maksudnya, oh gak bagi-bagi duit.
1: Ah, bagi-bagi duit.
0: Duitnya?
1: Ya, duit. Duit
0: masuk di gimbung.
1: Bubur kacang yang ngiluan.
0: Di sana. Cul rada.
1: Cul rada. Itu kan bubur kacang yang pengkol ke akhir atas. Ya, ya. Bubur kacang ya, ya. Yang ngiluan. Lumpatan. Nyatena naur sih. Dari BRK BG. Ya, ya.

0: Kapolsek Cimaung, mugi enggal dameng istrina, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwidey, Kang Johan Tasik, Kang Uten Gambir, Tehnia Cibodas, Bunda Mary, Fahri, Kang Nuansa, Disa Terduta, Kum Keng Sadayana, amin. Mami Deva tak absen banget kita tadi senang
1: ikut Mami Deva ya.
0: Mami Deva senang Abi tak sebut wae senang Mami. Kok Abi disebut Mami Deva, salam buat Mami Deva.
2: Sing sehat Mami. Ayo murun.
0: Abi mah tak sebut wae.
1: Kata suka wae. Iya udah terus lebat deh ayah
0: nuansa. Apa nuansa nih di Setra Duta ya?
1: Bukan di Setra Dago ini ya? Bukan. Beda ya? Setra Duta mah di ditunya mana? Bandung Utara.
0: Luhur gerlong.
1: Bandung Utara. Setra Dago mah.
0: Apa nih?
1: Tong salahnya ngarana Dago teh di andapan ya ayana. Soalnya orang bahasa itu.
0: Soal lirkenya lu karena
1: ditanya. Bahasa kira di Suranjana. Ayah mobil box. Nanyakan ayah Taman Sari Bukit Bandung paling mana?
0: Karena itu di Jalan Taman Sari nya. Ternyata di situ di
1: Sidang Layak. Sidang
0: Layak. Kok kadinya rapatan tapi.
1: Hah? Hapunten samudaya kelepatan. No? Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda, pagi Pak Nuansa. Sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda. Nanya dikit dong. Kalau Urdu ini pernah siaran selain di radio atau di suara bukan? Enggak pernah.
0: Belum ya, itu mah kita aja kemarin karena kita berdua jadi namanya Urdu ah urban duaan.
1: Jadi urban mah alhamdulillah Elmi sama Wanda mah yang bisa kasupna prestasi atau kumaha di awal
0: di hatrok dulu di hatrok
1: ya,
0: dulu
1: sama grup ya si hatrok mah sebelah di hatrok sama di Iswara sampai sekarang ayo nawaran mah loba ngan waktuna tepat ketemu ya. Waktuna
0: itu panuan saya ini jadi ono pasir aja ya sabrasun lagu nama Koil mang selamat ulang tahun ke Kota Bandung. Oh, tanggal 25 nya benar ya teh. Semoga semakin September. Semakin membandung Pak Babe gimana tanggapannya Pak Babe? Sok rame Pak Budiman tentang ulang tahun Bandung sana. Terus berbenah Bandung teh kan aya himbauan mi teu menang aya arak-arakan teu menang aya naon tadi teh kaya pawai juga karena itu.
1: Enggak ada salah tuh kurang ngomongna tong arak-arakan. Mun arak-arakan mah identiknya jeung
0: pawai, pawai.
1: Pawai.
0: Nami ya anjing Uncle Urdu senanya dua anwenya aya nama mohon. Silakan Sevan katanya ya. Salam kanggo sahabat Iswara sadayana spesial kanggo Almi sareng Awanda hatur nuhun.
1: Mitami.
0: Mitami ya.
1: Aya Aseplin komunitas Asep tukang ulin ya.
0: Tah gitu.
1: Selamat pagi Kang Wanda sareng Kang Almi. Kaulang jadi Kang Urban, Kang Almi itu ya Kang Asep. Request laguna Overnight kita lewati berdua. Lagunya siap. Buat yang masih di jalan menuju tempat kerja dan buat semua pendengar Iswara aja.
0: Sudah disiapin lagunya ya.

0: Iya teh, nya nu gubuk jadi istana teh aya nya.
1: Lalu mana mah ieu mah istana jadi gubuk
0: kak itu. Iya sarua deh, ayo hayang saya teh.
1: Barak yang ngaran, aduh
0: kayak. Kanggo anu bertugas, urang jeung bertugas, segalanya. Hayang laguna Dire Straits, taya, ey, Dire Straits ya, taya oke. Okay. Di kantor kamu Pak Budi Dalton Setiawan, Wilujeng Ulta berada rutuan persen, anu katilu 8. Acara nama ayana nya kaping 252 genep di Laswi Heritage.
1: Lain di gudang kereta api ada mah Laswi Heritage, Om. Ini namanya saha aduh punten.

0: Oh, bukan cinta manusia biasa, oke. Salamnya untuk suamiku yang di rumah, Bandang, Kang Jasep, Teh Nia, Teh Wini, dan sahabat suara semua yang lagi dengerin. Untuk Kang Wanda, Kang Elbi, dan Kang Ahendra, semoga hari Jumat yang penuh berkah. Jangan lupa Jumatan, usian kencengna, sehat-sehat semuanya gitu aja, Kang.
1: Ya.
0: Ayo nanti disebut apa, payday, Wan, bahasa.
1: Payday, Tuan.
0: Gajihan.
1: Oh, bayar, oke sih.
0: Gajihan.
1: Odeng juga nih di Balai Endah nih, Jumat berkah, semangat pagi, Mang Elmi, Mang Wanda. Salam sehat selalu ya, Mang Roni kemana? Nanti best jam ya, lagu namanya, radio siap atuh ya.
0: Lain, Wan, kata.
1: Terus ada Twitter.
0: Iya, Odeng, kurang apa dah, Wan, nama pepanjangnya, Wan.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: 0811 22 1051 sahabat suara. Yang saya nu asup ya. Eh, can di treat kan mahes atau? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Salam. Assalamualaikum.
1: Okay. Kamana wae atuh ni?
2: Bos. Kadang. Mikiran negara itu.
1: Kunaon negara teh naon?
2: Aya hari jadi kota Bandung.
1: Oh iya, aku mikiran negara sia mah. Di mana kota heula? Cek laguna heula.
2: Kan Bandung heula.
1: Laguna heula.
2: Bandung.
1: Yura Yunita. Oke. Okay. Jadi lamun Hendy ulin ka Kiara Artapaknya di jam-jam tertentu, eta lagu Bandung menjadi pengiring show-nya Air Mancur. Gitu, Mi.
2: Mayar teh kadinya teh.
1: Mayar ka jero 15.000. Kan jero tamanna mah mayar, tapi ka area Kiara Artapak teh mayar, tapi mun geus abus ka tamanna nu Air Mancur teh mayar. Nya, jadi ka urang mah indek mayar mah ka urang mah mayar. Asalna. Maksudna asalna kumaha?
2: Lain asal disebut nanti kan Taman Korea, nah gitu. Nah,
1: kan baru tuh adanya ya Kampung Korea, baru tuh ya Kampung Korea, tapi nggak sewe. Caksa Taman Korea, dalam Taman Korea, lain. Kiara Artapak. Bareto, Bareto kan disebut sama kadang asal adanya ya Kampung Korea, no ya pernak pernik daharin Korea, nggak sewe. Nama jadi. Oh,
3: Mangking.
1: Sebelah dia na, lain Mangking sebelah nu ayah iya na, adanya gitu.
3: Si mana arek naik tram adanya ni.
1: Ya was sepeda listrik kan didinya.
3: Make motor listrik di didinya aya. Arek
1: parkiran
3: listrik di didinya aya.
2: Urang Bandung dinya teh urban kan.
1: Ya.
2: Ya kenal tuh. Kasabara cing.
1: Nah, ulang tahunna ena Bandung.
3: 200 270 seberapa gitu.
2: Yo, eh tahun 2002 genap kurangin 18-10.
3: Hitung, olangan
2: 216, tangkas nah. Penghitung.
3: Pan orang nggak suka ngomong 200 sekian.
2: Itu ya. Eta angka akhirnya nandakin iya. Ada kerencem dari Persib tah genap.
3: Amin. Amin. Tapi
2: genap bisa 8.
3: Bulan ayuna edan 10 pertandingan.
1: Ya berat tapi Persib.

0: Cai soto, cai,
1: salah,
0: cai cipati, cai soto,
2: cakep.
0: Hati-hati toh.
3: Nah, siapa?
0: Gitu, hati-hati toh.
3: Mana cik?
2: Hari Jumat begadang terus.
0: Cakep.
2: Selamat buat Kota Bandung.
0: Yu mari.
3: Pareuman. Coba tuh purwakanti siapa? Pada orang mah mana teteh pantun eta wan, pantun penawaran terhadap pamajikan wan urang teh. Berpeting teh. Mimi arek.
1: Mimi Devan.
3: Arek mari Mas. Arek ti jeruk. Orang teh.
1: Oh, kucuruk teh sa aing apa. Ya, Mimi Devan bener ka hijina eta Mimi Devan ta. Ayangku eta teh kucuruk cenah.
3: Siapa?
1: Mami Depa bi apal wae kana eta
3: mah. Warong, Mami Depa.
1: Warong. Aduh, satu orang lagi ya buat yang musliman teh Mimi.
3: Naon dari mana Bu Mimi, Mami Mimi we ka aing teh. Oh, halo, selamat pagi.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Budak ceurik, sia teh Mas.
4: Aya yang cocokan ieu, aya yang trek-trekan di chat.
1: Sok atuh kan mana jago
3: sih Mas. Kari atuh si Mas.
1: Mas, eh laguna lah non Mas.
4: Laguna. Kenal laguna non kir? Bumerang kembali cenah.
3: Oke, coba lamun ayahnya, lamun ayah. Ker di mana Mas?
4: Ker di rumah, prepare.
3: Can dagang biasanya kan lamun jumaahan mah di masjid-masjid temanya.
4: Ento biasa. Oh, cuma mah di masjid-masjid benar, mana di jalan.
3: Cek aing ge. Kudu bener ngobrol jeung urang mah, Mas, eta pamajikan mah alus.
4: Bener.
3: Menyimak bener. Pamajikan mah teu siga didinya sok sakancamprungna. Mas, aya dagang ayeuna sok di mana nguriling keneh atuh kumaha, Mas?
4: Keneh. Biasa arah Banjaran sampai Ciparai.
3: Wah.
1: Cakep.
3: Lain pantun.
1: Oh, lain pantun, mana itu suka teu pantun.
4: Kumaha wangi kabarna jeung Gazieu?
3: Alhamdulillah. Eta kumaha si Nikta jeung si Urban ya? Ulin atuh.
4: Mana ulin? Hayangna mah.
3: Ulin ka lembur ka Tasik ka Usup Duren.
1: Sajauh sih teh.
3: Dari pamajikan urang Tasik. Urang Tasik. Nya bener nya Mas?
4: Jeung Manggu.
3: Jeung Manggu. Bener. Itu kan orang mau Manggu. Mas, ya pamajikan teh Tasik teh di mana, Mas?
4: Tasik. Di Parung Ponteng.
1: Teu bosor Mas, pamajikan mana Mas?
4: Alhamdulillah Mang Wanda.
3: Si Wanda Mas sok mancing-mancing ta. Teh ta si Wanda teh. Mas aya si Urban.
4: Kamari aya nu nyebut si eta euy. Si Mang Roni teh cenah geus naon ngaranna teh jenat teh kumaha eta ceritana?
3: Mancing-mancing wae. Di zamannya geus
1: awal dikieu. Kalau mau ceceulah aja. Alhamdulillah tur nuhun Teh Resti ya. Sudah ngirim ke kita enggak tahu apa ini.
3: Makmur Jaya
1: alhamdulillah tur nuhun Teh Resti.
4: Aduh.
3: Si Wanda mah kan udah hareun wae.
1: Tur nuhun Teh Resti barokah berkahnya.
3: Padahal urang teh ngobrol.
1: Cicing Mas cicing cuma sempat teh merena naon.
3: Weh,
1: sip. Tur nuhun Teh Resti.
3: Duren mere duren si Mas teh mere duren.
1: Sok Mas lanjut Mas geus Mas.
4: Bener.
3: Mas,
4: iki.
3: Salam sok. Kiki, aku wong ngomong karo sampean.
4: Ngomong apa?
3: Sing sopo jelema dahare bling. Pasti modole baterai Mas.
4: Oh gitu, baterai ABC, baterai alkalin.
3: Baterai Panasonic.
4: Panasonic. Oke. Okay.
1: Di dahar bling di dahar ya.
3: Sing sopo-sopo?
4: Sing sopo-sopo?
3: Panjenengan.
1: Mangga sah ieu lalieur setel bi
3: ngobrol ae bekeun ngobrol diajar. Caun. Sing sapa-sapa? Karo kowe,
1: sulah didenge Mas langsung antep. Tebetul.
3: Mas atuh ngomong.
1: Sok salam-salam atuh moal.
3: Si Mas.
4: Salam-salam we tina teti tetangga teh tetangga deket isuaranya. Nya sama Garuda.
1: Sugan teh kajelema.
4: Dahlia.
3: Bae atuhana
4: sia teh. Tetangga-tetangga itu teh penyemangat teh teh. Silaturahmi jeung tetangga.
1: Siap sok.
4: Lu tetangga jauhna Cakra.
3: Si Pepeng teh anu siaran si Pepeng.
4: Si Pepeng bener.
3: Terus lamun di Dahlia teh Putri Barbie wayah kita mun teh salah masa.
4: Nah, Putri Barbie.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejik. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval, tiap weekend di lantai 2. Ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung, yuk kita nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ajal minung artos mah.
1: Mohon
0: surti Wanda.
1: Mohon.
0: Janten tadi Amin nyebatkeun kitu teh anjeunna mah kageuing.
1: Tah alhamdulillah teh Ristinya.
0: JU 0002 atuh teh Risti mah bintang lagi geus loba itu.
1: Alhamdulillah.
0: Katampi kalayan kabingahan
1: kopi. Kantun atau acara cemilana
0: ayam,
1: baju di emutan atau napi ramun teroti bakar naon.
0: Mana masuk diberes aja engkau yang sadepa, diberes ati yang ampela, tamu ni ampela wan.
1: Oh gitu, mana aku ngomel ampela, sate ampela wan.
0: Tidak maksudnya, guys wan, alhamdulillah sakit cekap disyukuri, wan disyukuri.
1: Kira Bandung mah tuh mi terkenal dengan kuliner, rek wisata kuliner atau rek
0: sting,
1: wisata
0: atu, sting Bandung mah
1: belanja wisata kuliling,
0: oh.
1: Kulibek.
0: Matakna urang
1: cir
0: kudu faham di mana titik awal sempurnana
1: di mana mi
0: El Hotel Bandung
1: mana hotel terbaik
0: tentunya. Sok tah ayeuna pangis weekend anjing weekend sok bararuking langsung reservasinya El Hotel Bandung nyaman kemudian dekat kemana-mana terus El Hotel ini juga apa ya disebutnya apa deket banget ke tempat
1: tujuan wisata
0: jalan yang legendaris Wan
1: Jalan Braga tujuan wisata
0: tujuan bener
1: Sabtu Minggu tadi di tempat ke syuting klub sebelum ya orang luar kota nya
0: ternyata tak tuar uhun saya minusnya minusnya eta lamun urang di alun-alun
1: ada tukang parkir ya ka urban teh nya anu baramaen.
0: Nolok mana mah di Jogja, oh apalah mah kado Sumangungkul, tapi tidak apalah ya.
1: Siapa
0: serawat
1: Jogja ini?
0: Nyap, dah soalnya nolok mana ke jalan Beragama sih gak orang ke jalan Malioboro gitu, dah orang Bandung asli nama mau kadinya Wan, gitu. Tapi tidak apa-apa, jalan Beraga kita tahu sebagai magnet kota Bandung, sahabat. Nah buat anda yang perlu ataupun ingin mereservasi ke El Hotel Bandung,
1: gimana? Kemana?
0: 022 Wan 42 322 86 sekali lagi
1: itu
0: 42 322 86 atau 0877 767 0067 follow aja Instagramnya @hellohotelbandung
1: itu sahabat suara karena hari ini adalah hari jadi kota Bandung yang ke-216 tepat 25 September 2026 ini.
0: Betul.
1: Makanya minimal lah sebagai bentuk kecintaan terhadap kota Bandung ya. Kita pengen tahu nih dari anda sahabat suaranya siapa tahu punya keluh kesah tentang kota Bandung apa?
0: Sok.
1: Silakan sok. WA ke 0811 221051. Anda tahu bagaimana kedekatan kita sama Kang Farhan ya?
0: Tong diomongkeun atuh imahna kitu nama geus we do penting nama. Sok buat anda yang mau memberikan testimoni keluh kesah atau apapun itu kita buka
1: WA-nya.
0: Menaon.
1: Keluh kesah nanti yang anda
0: disampaikan, kita disampaikan.
1: Nanti kita akan coba sampaikan ke Kang Erwin melalui Kang Biben.
0: Akan kita sampaikan ke Dadan Ketu.
1: Ya sebagai protokoler.
0: Atau enggak kita akan sampaikan ini ke
1: Mang Ica, Mang Ica.
0: Mar, mana Mang Ica? Ke Ibu Heni.
1: Ibu Heni itu Smith.
0: The Lodge. Kamarananya
1: pokok ke orang gitu ya. Ya jadi sekali lagi silakan di 0811 221051. Silakan sampaikan keluh kesah anda tentang kota Bandung. Kalau saya
0: apapun orang, itu kan bukan keluh kesah, testimoni juga nggak
1: apa. Iya testimoni. Oh. Tapi urang kieu urang ngerasa iya yang agak-agak sedikit
0: ganjel,
1: terganggu
0: ganjel,
1: dengan ganjel. Kota Bandung adalah bekas-bekas perbaikan ting itu ya kabel atau naonnya yang penyelesaiannya itu tebalik. Jadi ada bekas di aspal. Tapi jadi juga anjlok jadi rada ngada kok.
0: Oh, sih,
1: itu tuh banyak titik-titik seperti itu tuh banyak ya. Tersebar di kota Bandung atau ada jiga nan tutup naon anu aya betonan teh teh. Sisi-sisi nanti rada ngagicel eta teh bahaya lamun ieu teh.
0: Jalan Merdeka Wan. Timimiti perapatan BIP nepi ka SD Banjarsari teh terlomba sebelah kiri teh.
1: Nya eta.
0: Jalan Bengawan.
1: Tanya ya, jalan Bengawan. Geus di aspal sih geus di aspal tapi jadi ngalegok.
0: Terata.
1: Ting ambles atau kumaha gitu karena tekanan mobil atau di luhur.
0: Pemborongna Wan.
1: Hah?
0: Pemborongna eta mah.
1: Nya maksudna teh
0: tah anu di kantor urang mah ku sabab urang gegerewekan ratanya.
1: Nya dibenerkeun deui.
0: Bener, alhamdulillah.
1: Itu.
0: Sok lah testimoni keluh kesah atau apapun itu silakan 0811 221051.
1: Jangan hanya keluh kesah, apresiasi baik
0: nya, buat testimoni kota Bandung. Udah pasti Bandung
1: ya. Apresiasi baik urang mah jang kota Bandung eta tangis. Kembali ditanam pohon di jalan Riau teh anu kamari dituarku.
0: Di mana-mana
1: eta teh.
0: Di Muhammad Toha ge eta gitu. Ya. Tapi urang mah jujur jawanya dimimiti orang leutik tapi ka orang dewasa ayeuna mah alhamdulillah wan dipati ukur hadapan Unpad geus bersih
1: gitu
0: padahal ti urang keur leutik eta teh wah nya bisana tapi amun penting pa beulit oke pa penting mah penting mah kan bayar lah minimal berang tah ayeuna teh ciamplas keur diberesan teh ciamplas tah banyak sekarang di Bandung yang alhamdulillahnya daerah-daerah da kumahnya eta teh heuh sih neangan duit tapi da ulah mau hak batur eta
1: euy. Tak gitu.
0: Cicadas teh tong jauh-jauh lah nya.
1: Eh namanya. Alhamdulillah nya geus lalang-lalang geus lebih nyaman ngelihatnya kalau lewat ke situ.
0: Nya.
1: Tidak semerawut sebelumnya.
0: Betul.
1: Tah. Si Atek mah kalah. Mang moal tebak skor bang timnas tong Persipoe tuh. Nya karena kan isuk teh libur kayak ID Senin jauh teuing ka amun mainna hari biasa pasti geus diagendakeun tebak skorna tetanggung-tanggung.
0: Naon hadiahna bae?
1: Jersey atau hadiahna ge?
0: Jersey Persib alus euy.
1: Jersey urut urang.
0: Eh, sugan aing.
1: Sreg suara.
0: Jersey Persib anu ayeuna anu anyar.
1: Kotak-kotak eta urang
0: hayang euy. Siga Kroasia.
1: Ayo tapi tamat rame teuing soal urang beki bukan amun nu liga mah rame ya.
0: Beak, beak. Kamari anu nelepon.
1: Biru ge launching ge encan sia teh.
0: Enggak sia teh.
1: Rilis ge encan. Nu biru nu anyar nu Asia, nu kotak-kotak.
0: Heeh.
1: Encan-encan rilis.
0: Kapan PO e mane?
1: Heeh, can rilis eta.
0: Can rilis tapi geus PO na geus edan. Si Dewi kabeh nelepon ka urang. Wah, ada si Dewi. Si Dewi. Cas mane?
1: Urang ngan ku hubungan anjing pasif.
0: Ah, poho lah aing ngomongkeun.
1: Nah, rahasia teh.
0: Ek beres surprise ka salakina. Boho, Abrawi. Telepon Abrawi, buka channel KPR sih kasih Genta juga nanti si Genta di situ lah. Orang mata apa?
1: Si Genta itu.
0: Ya pasti si Genta Pak, ayeuna jadi MC Pers sih. Oh. Si Genta.
1: Ah, ngareung mayar.
0: Ai mayar mah teu naon, waduh penting menang slotna.
1: Dinaon jol hoyong naon nih?
0: Nah, yang kopi mah mede
1: Pak. Masuk hoyong nu di luhur ieu ketik sata acana.
0: Mami mah suka segala hoyong, mami mah. Padahal aya tuh si Bapak si AA.
1: Ya, sekali lagi sahabat suara silakan. Mungkin Anda punya keluh kesah, punya apresiasi positif tentang Bandung, mangga di 0811-221051.
0: Urang karek apa di antapani aya dewa, Wan?
1: Aya dewa futsal di antapani eta.
0: Iya, nu ngawea karena dewa.
1: Oh, Kang Dewa iya di antapani, aya geus langsung ngawea mi baca
0: langsung. Nya atuh imam pamancing. Assalamualaikum Kang Wana sareng Kang Elmi. Saya warga antapani. Sejak RK jadi wali kota Bandung
1: sampai dengan
0: gubernur Jawa Barat. Ada janji akan menata ulang Gasmin. Heuh, nepi ka ayeuna encan. Sampai sekarang masih belum tuh. Barangkali sedang wali kota Farhan dan akan Kang Erwin bisa menata begitu. Terutama tek larinya masih di tanah benar dan ya, batu bawah tanahnya hatur nuhun. Dewa antapan
1: heuh. Siap nanti akan kita sampaikan langsung ya.
0: Kasa.
1: Ya mah urusana disporanya.
0: Atau naon? Taman.
1: Kang Lutfi lain pertamanan.
0: DPKP.
1: DPKP lain.
0: Ya, tapi kan taman-taman ima arena olahraga kan bisa ya, asup oge.
1: Ya tapi memang benar ya memang dasar fasilitas umum yang di antapannya cukurang eta nu ijina nu aya apa aya trek lari naon gitu
0: nya. Atuh cewek amun lari dirinya mah ledok wana
1: mun hujan gitu.
0: Amun kebul.
1: Ya gitulah.
0: Eta wan urang mah nu menyikapi mah wan eta ring basket tapi kayaknya nyengled.
1: Sebenarnya mana data wae nurutin latihan didinya.
0: Ah ngar wae da.
1: Swadaya dibenerkeun
0: aja. Noh, dibenerkeun isukna kitu deui. Nu lieur mah eta teh wae nya sok jadi nu daragang tadi didinya di sisi
1: luarna tapi nya memang enggak dikoordinir bareng aya nu.
0: Tapi kan eta teh jadi leheurin gitu.
1: Nyalain sih mungkin gitu tapi satu sisi juga teh hese mun bulan puasa didinya teh wah rame eta jadi teh hese nangan tajil teh.
0: Bener.
1: Ulah mati jam buang serame didinya meuli teh.
0: Cenah naon? Ari aya musiman mah kan jadi persoalan padahal jadi ngalpoe kan pasar tumpah jadi gak sibuk tenang naon Sabtu Minggu mah kan aya waktuna aya naon geus jadinya teu meunang nya anu jadi masalah mah menetap di sana dan jadi membuat kemacetan di area yang lain
1: itulah nya
0: tuh tingali mami depa aa ada salam dari Elsa saha Elsa mah mi foto-foto.
1: Ya sahabat suara sekali kita tungguin 0811-221051
0: apapun
1: apresiasi Anda kalau kesat di hari jadi kota Bandung yang ke-216.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Ini lagu kita lewati berdua sama suara dari Overnight. Banyak yang melewati bersama orang yang dicintanya di kota Bandung ini, ya. Termasuk saya menghabiskan waktu berdua bersama yang sekarang jadi istri di kota Bandung ini.
1: Pasti ya teman, ada orang mata disebut urban teh.
0: Urang Bandung.
1: Jadi alhamdulillah sahabat, sedikit cerita. Ketika kita pertama kali siaran, kita itu kan di Hard Rock FM ya, yang sekarang sudah tidak ada lah ya, sebutnya.
0: Almarhum,
1: almarhum. Dibeli ku Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji.
0: Joktap.
1: Ya, ya Pak Haji lah gitunya. Di tahun 2000-an kita itu dibikinkan program sama Benny Zuniar, seorang program director kita yang sekarang menukangi Podcast Mas dan membuat Smash. Itu nyieun acara ngaranna Dongeng Urban. Dongengna urang Bandung. Heureuyan lah gitu. Alhamdulillah kita maju ke api membawa nama grup Urban. Urang Bandung. Oh, alhamdulillah dugi ka ayeuna teh sahabat suaranya. Gitu. Dan Bandung, Wan, kalau kita berbicara Bandung, kita harus bersyukur, Wan, bahwa bandar udara
0: Husein
1: enak dibuka deui, Wan.
0: Iya, sudah ada bisa terbang ke destinasi manapun way dari Husein sekarang ya. Pakai apa yang pasti yang nyaman enak, Mami ya?
1: CityLink. Oh. Nah, sok mau kemana aja, sahabat suara sekarang pilih perjalanannya bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi ya, dengan harga mulai dari 1 jutaan. Eta marek business trip, weekend escape, silaturahmi, arek mudik, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih lah. Tinggal pilih, atur tanggalnya dan booking tiketnya. Buat sahabat yang sudah menjadi member Link Miles juga, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink. Ini mendapatkan gratis bagasi 20 kilo, sahabat. Praktis lah, praktis. Semuanya bisa sahabat lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink ya. Jadi sudah siap menentukan perjalanannya, sok gokeun pakai CityLink, sahabat.
0: Ya, kita masih ngundang anak sahabat di tanggal 25 hari jadi kota Bandung yang ke-216 ini. Silakan, mungkin tadi satu apresiasi yang positif adalah budi bukanya kembali Bandara Husein ya. Dari Bandung kita hal positif di Bandung oge nya.
1: Jadi kedua ke kota lain. Nah. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Banjarmasin, Wan.
0: Oh, jauh.
1: 24 September.
0: Kamari berarti
1: ya. Iya, 500 tahun ya mah.
0: Lebih kolot deh ya.
1: Kolot tuh, Bandung mah 216.
0: Jauh tapi banyak. Urang lagi ngeun grit ieu teh tema tentang Banjarmasin tuh baran Bandung itu. Aisyah cicing di mana aja teh? Ya, sahabat suara silakan mangga punya keluh kesah atau punya masukan tentang Kota Bandung silakan 0811221051. Ini seperti Ajay Sosoy, warga kabupaten yang sering melancong ke Bandung.
1: Ya, turis, Wan. Nusok traveling di Kabupaten Bandung ke Kota Bandung. Mun jalan-jalan pas asup ke Bandung tengahna lamun ngalamun sok agejlig aya galian tuh urutna teu dirataken. Teu diaspal deui ruas atuh mun teu apa jol kejlig we kana urut galian.
0: Nah, ini juga ini ya banyak dikritisi oleh warga Bandung ya teh di sosmed, di radio, di mana di mananya tentang apa? Bekas galian yang tidak dirapihkan kembali jadi nggak serapi tapi lila-lila teh kagejlog eta jadi kok gitu teh bahaya tamai.
1: Aya Jasep Kopo.
0: Iya. Wes dikasih sukul
1: ieu. Jasep Kopo wes. Nah, mun aya trip TMB Bandros di hari ulang tahun Bandung 216 selama beberapa hari. Oh, Mang aya tarif lain trip. Mang aya tarif TMB Bandros di hari ulang tahun Bandung ke-216 selama beberapa 216. Hari.
0: Nya. Hanya Rp216 gitu.
1: Kumaha mun diterapkeuna tong di hari ulang tahun nungkul supados banyak peminat untuk mengurangi kemacetan Bandung. Hah? Atuh kumaha?
0: Itu jadi dimurahkeun we intina mah jadi teu marake kendaraan pribadi tapi kan tidak semua terjangkau lain. Lain masalahna embung da kalau ada urang ge hayangna mun terjangkau mah hayang make kendaraan umum gitu.
1: Nya urang tipasi timpun ka dieu teh tinggal sare atuh ngeuna tapi kan eueuh. Jangan gitu kan?
0: Aya bus di mana mah?
1: Eueuhnya. Oh,
0: ka mana bus? Eueuhnya sok tidak terjangkau.
1: Mang pami masuk ke Taman Tegalega ari masuk ti luarna bebas datos terbuka tapi mun tos ka dalam sok aya kene nu namprak 1000-1000.
0: Nya, nya eta memang aya memang di pungut pernah urang teh pernah maca memang memang ditarif segitu datang pas 1000 pun salah
1: 500 ya mah ya, kan eta mah kan fasilitas umum teh beunang kudu nama mata kamari ge viral ge eta beunang anu di jero naon 1000 jeung naon
0: atuh kata kalaga mun minggu ge
1: geus teu meunang
0: tapi memang ditarif aya ting 500 ting 1000 nya
1: ieu 1000 cenah aya kurang nyaman Kang kanggo pengunjungna mah asa ya, kehalangan sanes ku awal kuarto 1000
0: ormas
1: ya oh berarti
0: emang awal ormas
1: ay awal teh sanes ku duitna tapi kan menjadikannya mentalnya jadi gitu.
0: Tolong sampaikan kepada Pak Budi lain ke Pak Budi mah datang wewenang di Kota Bandung mah ka wali kota
1: Wan siga kieu nyawanya. Apal Wanda Arca Manik nu hadapeun talenta didinya bade toman ning aya tempat mancing di.
0: Oh nya nya. Cok di parkir didinya tuh ada tukang dareun. Kan di portal soal jalan ketembus ka ditu.
1: Bos itu mah rame, bebas. Ayeuna mah ditutup Wan.
0: Maksudnya ditutup
1: nama? Ditutup temenang ya
0: nama. Si lapangan
1: ya? Iya temenang.
0: Sok aja no latihan drone ini nyata
1: ya? Ya temenang ya nama.
0: Oh
1: kahiji sampah nya. Kaduana ya oknum. Nanti asupnya 2000 sih Wan.
0: Abus kemana anak
1: kan? Katinya ke taman teh.
0: Pager ya
1: teman. Jujur aja numentaan 2000.
0: Aya saung kan ini nyata. Ntar membarudak drone latihan drone ini nya.
1: Nya nu mancing ya nama. Temenang. Ditutup ku PT Pakarna teh. Ditutup. Terus aya motor karena
0: dimanfaatkan oknum
1: ah leungit motor motor leungitan aya dua kali nah dirinya teh leungit
0: kok
1: geus parkir geus
0: naon jadi dinya keneh nu wariweuhkeuna teh atuhnya sok jadi dimanfaatkan nu asa
1: jadi ayeuna mah ditutup total Wan nu mancing
0: teu meunang rasa berhak dirinya nagih ka jelema wa nu saha ieu nu saha
1: gitu heuh kitu tah loba pisan dikitu di urang teh nu kikituan teh lah
0: sok eta tapung kamari ge nya nu naon mumpung di mana nu
1: mana
0: ayo boh teh ah kemarin teh sempat ramai lain di orang teh lain di Bandung sih
1: di mana ya mana
0: bodoh ya nung moge dilatih ditagi 150.000 moge parkir
1: oh ya teh tamat ah teh Chandra lah Chandra lah assalamualaikum dua urdu Mang Chandra Acung di Tanjung Sari Mang Wanda abi mabari request oke okay. Mang Wanda Mang Elmi tumaros Manawi aya solusi cobaan bertubi-tubi datang tinu pagawean euy. Posisi saya mah bener tapi disalahkeun wae ngedon mang. Cik ah aya inspirasi. Jadi ayeuna teh Mang Chandra teh keur kena cobaan lah. Khususnya dinu pagaweana. Posisi saya mah bener tapi disalahkeun wae. Ke kieu. Lamun ngarasa bener pagawean teh sia teh ngagawean teh bener
0: curhat tentang Kota Bandung.
1: Lain ieu mah curhat-curhat beda-beda topik.
0: Beda
1: topik. Posisi ke Mang Chandra mah bener, tapi disalahkeun wae. Tah ieu kieu Mang Chandra. Bener teh cek saha? Tong cek sorangan.
0: Cek urang, cek negara, cek peraturan, cek perusahaan. Bieu harus dipahami ya, bener. Bieu menurut kita benar ternyata menurut aturan tidak.
1: Gitu. Siga kieu lah nya contohna cek urang bener cek aturan teu meunang mah. Misalkeun contohna nya. Dana teh 100.000 anu ka anu aya di nukas teh. Urang terek niat nulung ka batur, ka pagawe anu butuh duit, dibere injem heula. Tapi cek aturan mah teu meunang eta teh duit teh 100 teh kaluar.
0: Kitu mah nya jelas teu meunang
1: eta mah. Bising mah contoh-contoh nu eta we. Tuh sesuai SOP mang cenah lamun sesuai SOP mah berani bisa, karena
0: bisa,
1: benar.
0: Iya, berani bisa membela diri berani karena benar.
1: Iya.
0: Ulah teh nu bener cek urang sorangan
1: gitu. Sok ayeuna mah Mang Chandra ulah ngedon lamun bener eta sesuai SOP. Tah belegugna lamun sesuai SOP disalahkeun eta.
0: Naon?
1: Pamimpinna belegukeun SOP atuh. SOP teh singkatan, Wan.
0: Oh, naon ami?
1: Siga SD.
0: SD teh
1: sekolah dasar.
0: SOP
1: aya ning ayam
0: huh?
1: Aya madura
0: ya
1: aya daging
0: oke okay.
1: SOP eta teh
0: sop pak sop iga
1: sop eta teh SOP ya ngeunaha nu haneut keneh
0: sistem nah. Operasional perusahaan SOP teh
1: sesuai
0: sesuai operasional alay

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sukarnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Goken Barudak.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMall Bandung atau hotline di 022 86 01

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM ini suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih di tanggal 25 sahabat suara, edisi ulang tahun Kota Bandung ini ya.
1: Yang ke-216 sahabat suara. Kita masih nungguin WA dari Anda. Untuk Anda semua silakan mangga, mau testimoni, mau apapun itu mangga diantos. Karena sekarang juga menurut laporan ini sedang ada apel di Balai Kota Bandung, Wan. Mungkin sudah selesai atau masih berlangsung.
0: Apel?
1: Tentang ulang tahun Kota Bandung, memperingati hari ulang tahun Kota Bandung.
0: Oh, apel.
1: Apel emangnya. Sok 0811 221 0051. Dan Elmi juga, Wan, mau ngasih info sama sahabat suara. Ini mengenai Wali Kota Bandung dari masa ke masa, Wan. Kudu apalah tuh, Wan, Wali Kota urang teh nusa acan saacana teh, Wan. Ini tepat di 1920, 1922 hiji, 1928 sampai 1834 itu Wali Kota Bandung itu diduduki oleh Bertus Kops,
0: orang Belanda.
1: Orang Belanda. Nah, kemudian di tahun
0: Bertus, Om Bertus.
1: 1834 sampai 1836 J.E.A. van Volsenhort.
0: Oh, masih orang Belanda.
1: Masih orang Belanda. Terus di 1842 sampai 1845 masih orang Belanda, N. Betz karena. Tak karek di 1845 kan geus merdeka, R.A. Atmadinata sudah menduduki sebagai wali kotanya. Hmm. Kemudian 1845 sampai 1847 R. Samsurizal. Kemudian 1847 sampai 1848 Ukar Bratakusuma, Pak Ukar. Kemudian 1945 sampai 1957 R. Noh, Pak Noh. Kemudian 1957 sampai 1966 A.R. Priatnakusuma. Nah. Kemudian 1966 sampai 1968 Bapak R. Didi Jukardi.
0: Pak Didi, Pak Didi.
1: 1968 sampai 1871 R. Hidayat Soekarmadijaya.
0: Pak Hidayat.
1: Pak 1871 sampai 1876 Bapak Oce Junjunan.
0: Pak Oce ya.
1: Pak Ucu. Soalnya 1876 sampai 1878 Pak Ucu Junaedi.
0: Pak Ucu, Pak Oce, Pak Ucu.
1: 1878 sampai 1883 R. Husen Wangsaat Maja. Bapak Husen.
0: Pak Husen.
1: Nah, 83 sampai 83 urang saya Ateng Wahyudi.
0: Pak Ateng.
1: Pak Ateng.
0: Lepas itu 83-nya 10 tahun 2 periode berarti.
1: 83 sampai 88 Pak Wahyu Hamijaya.
0: Pak Wahyu.
1: Terus 88 ya, sampai 2000 ya, Atar mana?
0: Ini. Ya iya mah ngalaman tapi di Pak Ateng ya.
1: Kemudian 2003 sampai 2013 Pak Dada Rosada.
0: Pak Dada.
1: 2013 sampai 2018 Pak Ridwan Kamil. Kemudian 2018 sampai 2023 Bapak almarhum Oded M. Daniel.
0: Mohon.
1: Terus Payana Mulyana 2023. Terus Kak Paparhan Ayana 2025. Kita orang bisa apa lagi kumaha, Wan?
0: Ya udah maca.
1: Inu internet pasti Wan.
0: Browsing dari mana
1: teh? Browsing
0: atuh. Lancar teh browsingnya sih teh.
1: Banget dong.
0: Makin naon?
1: Melsa.
0: Wih, eta mah terbak.
1: Terbak satu ini Melsa Internet Service Provider. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Besi, di mana ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan.
0: Serat harira di serat optik ya mah.
1: Dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda.
0: Public IP.
1: Seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 200 Mbps. 250 Mbps ya.
0: Ada public ya.
1: 250 Mbps sahabat. Ada juga Eco Fiber. Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider fiber. Untuk internet lebih baik sahabat.
0: Fiber atau fiber mah kuat ya. Ini kita bacain lagi Mas Dese nih, masukan buat Kota Bandung. Penerangan jalan Kang. Dari Cicaheum ke timur Asapoek. Tikungan Cicabe. Pasir Impun nepi Cijambe, ujung Brum nepi Cibiru, Cibiru ge poek, bypass,
1: pas Kircon kawetan nepi ka Cibiru ge poek, naon ayo mah, bypass,
0: perempatan
1: Kircon kawetan nepi Cibiru ge poek. Tah itu ayo mere info ka Elminya sahabat, bising Anda mau ke Garut ayo nanya. Di jalan antara Rancak Ekek Cileunyi aya truk hayam tiguling.
0: Wah, Purwakarta. Halus tuh boroh ayam Ya kan ayam ayam hirup, ayam
1: paus, cilaka, paus segala nama ada mobil
0: ayam hirup biasanya bunyi nuang
1: motor. Box lain, box lain truk itu box, box.
0: Ayam hirup atau tewakan ayamnya
1: lah. Ulah si tiket cilaka mana mau
0: omongan lain kan kumpulkan simpen deh.
1: Ayam rada tersendatnya bising kadinya ta ngagoler gitu pan ngagoler di tengah lap di tengah jalan.
0: Mencapai truk namanya kayak ngagoler dipakai.
1: Di Purwakarta
0: kan. Jalan wae.
1: Ah eta tewan. Kamari ge kitu beberapa poe teh kana greg teh tiputing kene aya truk oge di daerah dinya tehnya hati-hati ah. Ngomongkeun tentang Bandung deh nu ngawe aya si Riki.
0: Naon sana kenangan di Bandung nami?
1: Rumah tangga hancur di Bandung.
0: Ku kalakuan sorangan sia mah.
1: Maneh we.
0: Ku kalakuan sorangan Riki
1: sia mah. Truk box yang benar tuh kan tadi Kang Novos. Novos yek dibawa iraha ya hadiah mana teh? Eta menang.
0: Mana ieu teh?
1: Eta tekor.
0: Oh,
1: anu di Jatirat ya. Ini di daerah Ranca Ekek antara Ranca Ekek Cileujinya Mang Novosnya bobo di tengah mohon itu truk truk hayam gitu info nage gitu
0: cokok cokok orang mah hayam
1: nanya eh siapa jelma cilaka
0: lebar astu
1: lebar lebar mana mana cilaka itu wan sahabat iya iya oh daerah Dangder sih tuh bener
0: beda berarti ya.
1: Seru itu jalan entak kene.
0: Coba tadi naon?
1: Antara Ranca Ekek Cileunyi. Tadi Dangdeur.
0: Ranca Ekek mana mah?
1: Heh, Ranca Ekek di Dangdeur
0: sih. Ya dua truk nu tiguling mah.
1: Teu.
0: Hiji ayam crispy, hiji ayam goreng biasa.
1: Oh, info sih lain eureuh heula atuh mane. Naon opos iwo ipo naon ya dia bawa mentu tekor bawa ka dia. Nah, ngomongin tentang Kota Bandung lagi nih sahabat suara ya.
0: Ya.
1: Kita juga harus mengapresiasi terhadap pemerintahan ayeuna. Bandung teh keur berbenah.
0: Ya, sabar ya, sabar.
1: Hayahnakeun
0: heula. Cicadas teh macet belok ka jalan jak mengalah jalan eta teh abus teh Kircon ya, ka kanan teh geus abus Ibrahim Aji. Ada perbaikan trotoar di tengah-tengah aya pembangunan
1: BRT.
0: BRT atau BLT jadi wayahna ulah kukulu terus dakeur pembangunan atuh.
1: Berbagai. Tawan kudu apal wanda lamun aya halte BRT si trotoarna dialusan.
0: Ya.
1: Cicadas. Tanya terus Muhammad Toha hareupeun ITC
0: ya
1: sehingga karar itu terus kamari orang arek eta daerah nu arek kebon kopi gitu di nyata hareupeun Sudirman Grand Sudirman
0: ya
1: orang di arah lusan we
0: teteh. Tapi hal menarik sahabat suara yang terjadi dalam rangka ulang tahun Kota Bandung kemarin ini ada nikah masal gratis ya. Ada sebanyak 15 pasangan di Kota Bandung resmi menikah melalui program nikah masal gratis dalam rangka HJKB ke-216. Dari jumlah tersebut 10 pasangan muslim dan 5 pasangan non-muslim. Jadi bukan hanya proses pernikahannya yang difasilitasi, tapi juga dapat dokumen kependudukan baru seperti buku nikah bagi pasangan muslim, kartu keluarga, serta KTP dengan status perkawinan yang sudah diperbaharui. Jadi pasangan bisa menikah sekaligus mengurus administrasi tanpa dipusingkan biaya ya. Ada bonusnya juga namanya
1: hotel berbintang.
0: Ya, menginap di hotel berbintang untuk para pasangan. Hadiah ini merupakan dukungan dari Kadin dan Persatuan Riung Priangan yang menghimpun para general manager hotel berbintang di Kota Bandung.
1: Cincay itulah. Dan memang pemerintahan Kota Bandung juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak ragu kalau menikah secara sederhana.
0: Ya, tak itu.
1: Akan di KUA we pada hari dan jam kerja. Iya mau dipungut biaya, yang penting bukan mewahnya, tapi niat membangun rumah tangga setelah pernikahan.
0: Tapi kan momen teh yang dijadikan momen spesial jelema.
1: Tenang naon akad nama di KUA we, resepsi nah kan kudu bisa ngabedakeun teh resepsi nah. Tah tamu bebas resepsi nama. Mun boga duit mah gede-gedean, namun teu boga duit teh saayana jeung bekal kehirup.
0: Tah
1: kitu eta momen teh eta. Kan anu jadi permasalahan nama ayeuna mah kan ditarik si kawan
0: nah, makanya
1: hari Minggu makanya
0: saya selalu sama Elmi Urban waktu menikah konsepnya back to nature ya minyak
1: lain back to nature pembajikan orang lembur
0: oh suka tuh back to nature konsepnya di lembur
1: hehehe pembajikan orang ditur.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: dibuat menyenangkan aja.
1: Amin, Wan.
0: Ya itu ya.
1: Amin.
0: Sok.
1: Malahan kita tuh sambil ngobrol ini sedang membuat menyenangkan semuanya ya.
0: Iya.
1: Sudah hadir di tengah-tengah kita wanita paling cantik saya suara ngobrol. Oh,
0: masalah UHDI ini masalahnya mi. UHDI AWW.
1: Selamat pagi Ibu Mia Tarapangi atau Tarapangi. Ibu Mia selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Sing tarik atau deket kanomi?
2: Kiemi.
1: Ibu Mia, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ibu Mia kan sibuk banget lah ya, mencari klien dan segala rupa gitunya. Tapi kalau mau klien mau masang iklan atau gimana apa ya, placing gimana sih caranya?
2: Sok no berada iklan listenernya di atas.
1: Hey, sahabat suara.
2: Hanya sahabat suara. Sahabat suara upami berada iklan mangga di antos. Ya karena Elmi berada gaji.
1: Siapa? Mana oke liur?
2: Ajai majai sok tidak iklan ngajai sok.
1: Oh, di dia nya.
0: Kapas mayit, kapas mayit.
1: Tong kapas mayit atau ikam?
0: Kapas mayit,
1: itu anu jeung.
2: Siapa yang tahu?
1: Yang tahu. Tahu si Tony.
2: Tony si tahu
0: aja berada
2: iklan
0: ke dia. Tahu biye. Tahu biye, dapatkan tahu biye hanya di Tony Tahu.
1: Jadi mumul iklan tidak banyak kemarin gitu-gitu.
0: Bener kumatu, bener kumatu.
1: Bener mah gini. Kalau Anda ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madankan keindahan alam dengan kemewahan modern,
0: di mana Mi?
1: Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. View-nya
1: Marakpak.
0: Hijau gitu
1: semua. Hijau Marakpak tem ya. Gak ulang lagi sih. Kia gini kan baru dak teh. Itu Marakpak teh hijau. Hade bener. Pegunungan yang menyegarkan ya. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona. Dari beragam neighborhood story. Kamarnya juga nyaman sahabat ya. Sekali lagi pemandangannya hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Serta kancil klub untuk anak-anak sahabat ya.
0: Jadi kalau Anda lilir jam 2 subuh langsung fitness juga bisa ya.
1: Kami
0: 24 jam. Kan 24 jam ya.
1: Bener, tapi bener, tapi dah teker lilir oke atuh.
2: Bisa ngalindurnya.
1: Si ada iya.
0: Langsung angkat barbel. Oh, langsung treadmill.
1: Bangga. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon loh yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022 87806688. Follow juga Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Ini kalau mixologis kan sok nyampur-nyampur minumannya.
1: Ya.
0: Eta kamari nyampur kopi jeung jus honje.
1: Ngeunaha.
0: Tasik mah.
1: Ngeunaha.
0: Ah kitu we.
1: Nah, Mia, ini teh kita tuh ngomongin tentang ulang tahun Kota Bandung.
2: Ya.
1: Yang ke-216.
2: Ya.
1: Saya pengen POV dari seorang Mia. Mia tuh kan lahir gede di Bandung.
2: Ciksa. Lora.
1: Saya di mana?
2: Saya mah lahir di Spanyol.
1: Oh, iya baiknya di Lionel Messi.
0: Peranakan banteng Spanyol teh iya. Oh, Messi mah di Argentina sih teh.
1: Oh, bedanya.
0: Si Joka Messi atuh. Spanyol mah lain Messi itu.
1: Lawan
0: Rodriguez.
1: Oh, Guardiola.
0: Hai.
1: Ini gimana menurut Mia sendiri Bandung kan sekarang berulang tahun. Ya, testimoni ataupun keluh kesah atau gimana silakan.
2: Bandung semakin membaik, jalan-jalannya jadi lebar, bersih. Ya. Untuk saat ini. Tapi
1: naon.
2: Ini ya keluhan para sales di Bandung.
1: Sok.
2: Sok mana nu berani iklan ini.
0: Iya ya.
2: Yang mau meeting di hotel-hotel sok mangga ya kan. Di teman-teman sales di hotel teh pada teriak cina mana ini yang meeting. Teman-teman di radio gimana iklannya sok atau sahabat suara yang mau iklan mangga biar
0: tetap bisa
2: non aja teh kapasnya
1: berkah Medina.
0: Kulakannya jadi mungkin yang ada relasi apa yang mau iklan ya, karena dia bisa diarahin ke sini.
2: Mungkin yang lain-lain boleh yang mau placement di sini. Terus nanti iklannya dibacain sama Elmi sama Wanda ya kan.
1: Di adlib.
2: Adlibnya yang harusnya 60 detik ku Elmi Wanda mah bisa 5 menit.
1: Tah. Edan ya, tapi kali itu kadia teui ge tah mah.
0: Itu kan 5 menit lah.
2: Ya kalau bisa yang bahasa Indonesia aja.
1: Oh iya dong.
2: Ya kan jangan pakai bahasa Zimbabwe.
1: Jadi kalau bahasa Urdu itu di sore lah.
2: Iya,
1: di sore. Di sore. Jadi kalau mau tuh nge-DM aja bisa ya. Iya,
2: nge-DM atau nge-WhatsApp, nge-WhatsApp ke nomor WhatsAppnya
0: di radio Suara, Suara bisa ya.
2: Atau ke Wanda juga boleh.
0: Boleh, ke saya boleh.
2: Boleh. Ke Hendra boleh.
1: Ke Suara mah ulah. Sok ngoles, Suara sok ngoles.
0: Enggak ada jatah. Nah, terus ya teh.
1: Jatah dan lah.
0: Ya itu menang aya komisi mun urang mun ngabus kitu.
1: Sia wae can turun tahun.
0: Karena cokotela komisinya.
1: Hai mana?
0: Bagian kan anu jadu dagang mobil gak di kancranya. Bagian lah komisinya mobil cantayu guys bagi komisi.
2: Efektif jadinya
1: mobil. Jadi. Ah rugi ya terus.
0: Ayo guys, guys deal, di telepon guys deal. Oh beli martabak beli lawan terus datang tuh jadi mata. Guys bagian komisinya mobilnya tuh jadi.
1: Ya gitulah Mi, mudah-mudahan kita diberi kemudahan kelancaran semuanya ya.
2: Ya amin.
1: Yang paling penting semoga kan ada Radio Day ini. Teh kemarin teh di mana ya?
0: Hari radio kamari mah.
1: Lain-lain anu bakal engke dirameukeun teh teh wan di dago ning.
2: Oh iya, yang konvoy.
1: Nah.
2: Obi fan. Ada kita. Pake mobil Elmi anu mini Alphard.
1: Anu mini Alphard baby bubar sih
0: ku aing. Enggak kan. Kita akan bawa roda soto aja di branding Iswara.
2: Soto sama CEO-nya.
1: Si Manawi, si Manawi.
0: Mas Manawi.
1: Karena tahu kan dia namanya Manawi loh.
0: Mas Manawi karena
1: 100 Manawi 100 biar gede interview ku detik asli nama ke baju Persib asli nama biar terkira ke gendera seriusan
2: pantesan kamari cuti hulanya.
1: Oh cuti
0: gunung kawi eta mah ka gunung kawi eta.
1: Oh si ada
0: cek panah panah mah mas Soto kamar tuh dagang ke gunung kawi
1: panah deh
0: dia tanya ke gunung kawi
2: panggi jeng Sarwenda.
0: Aduh tapi yang pasti terima kasih loh buat sahabat Suara yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi ya.
1: Ya
0: semoga hari Jumat ini tetap menyenangkan, tetap bisa bahagia.
1: Dan yang paling penting seperti biasa, Sabtu Minggu Bandung akan di
0: banyak acara ya.
1: Banyak acara
0: diguyur. Yang pecinta motor-motor otomotif ada di Lasui Heritage ini
1: Custom Culture.
0: Custom Union
1: Union.
0: Union. Aduh, kamu mah jadi
1: Union Culture.
0: Union Culture ya.
2: Apa enggak?
0: Union Culture.
1: Union Culture gimana ya?
0: Ya, itu dia Lasui dalam rangka itu teh Dina Raga-Raga ulang tahun.
1: Dina Raga.
0: Bebe apa 1% MC ya.
1: Iya,
0: Dina. Kemudian juga ada apa? Di
1: Loba Wan.
0: Musik eta di mananya?
1: Naon?
0: Ayo oge konser musik oge di nya itu tanggal isuk teh Sabtu atau Minggu nanya.
1: Nya ya konser.
0: Sabtu atau Minggu na tapi pode.
1: Pasti nama
0: di Gasmin hari Minggu paginya aya nu lari dagang.
1: Biasa eta biasa di Sport Jabar ge biasa aya.
0: Aya nu lari. Nu bulu tangkis nyawakeun raket.
1: Nganyukeun perhatosanna teh Gasmin kana bae dideraskeun cenah. Da ieu teh keur ieu
0: kene. Iya tahu janji.
1: Pak RK
0: nyebut. Ya terkenal teh janji.
1: Ya udah, sahabat gitu aja. Ya udah, itu dah.
0: Terima kasih sekali. Kita harus pamit sahabat Suara. Jangan lupa Jumatan buat yang laki-laki dan usahakan Anda Jumatan di tempat yang membagikan berkah Jumat.
1: Hah?
0: Pada hari dagi.
1: Saya tahu gitu wae.
0: Jumatan nah, sambil kan menyelam minum air. Niat tak kenapa niatkan Jumatan tapi ulah niatkan yang berkat. Tapi pariksa heula. Oh, ini biasanya ngeunah.
2: Kerese ku urang ngesiapkeun
0: nyawa. Di masjid jaza tah biasanya ngeunah.
1: Tuh, si eta mah jaba dagang. Jaba dagang dicoba so tahu, jaba ngabungkus.
0: Tutup si omena.
1: Enggak. Khawatir tuh
0: nama si omen. Lu urang
1: nu. Siapa omen?
0: Enggak. Di jaza mah udah enggak, di kancra masih ada.
1: Iya.
0: Di jaza mah ieu.
2: Sok atuh Wanda iklan.
0: Tahu apa itu berbayar ke iklan? Masuk tahu Bang Wanda, masuk tahu Bang Wanda langsung WA saja.
1: Licik udah mau kadin seberapa persen sih teh?
0: Panenges,
1: naon?
0: Tipis nak,
1: jangan tipis. Udah, pamit ah.
0: Wanda Urban pamit.
1: Almi Urban pamit. Mia juga Mia, uhui.
2: Mia uhui.
1: Pamit.
0: Suara seru.
1: Au. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Goken Barudak.
2: Sampurasun wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia arti hadirmu dari Audi yang menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren hari ini. Dan tenang aja, kalau sama Cia aman aja sahabat suara, lagunya pasti seru-seru dong ya pastinya. Karena setelah ini akan ada lagu nih dari

itu Ari Lasso kayak ibaratnya mengungkapkan ketulusan hatinya sampai kayak takut banget gitu. Kalau orang yang lagi kita cintai, lagi kita sayang, tuh pergi gitu. Makanya dalam banget tuh ya, cintailah aku sepenuh hati. But iya, itu dia dua lagu sahabat suara yang bakal aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini,

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ini masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siaran aku hari ini ya, sahabat suara. Kalau kali ini, habis ini akan ada banyak banget lagu yang sebenarnya penyanyinya tuh sering banget kamu request nih ya. Salah satunya

Tulus tuh sering banget loh di request kayak lagu Tulus bahkan barusan aku puterin. Nanti beberapa menit kemudian udah minta diputerin lagunya yang lain. Jadi sebelum di request

ada juga aku puterin buat kamu lah ya. Itu dia, cukup bikin kamu bingung mungkin, but ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin. Tapi tenang aja, abis ini kita joget dulu sahabat suara pakai lagu Astaga Bercanda. Ini dia Astaga Bercanda dari Akbar dan juga Mingse.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia sahabat suara 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, Chef Rizka seperti biasa tiap hari Jumat akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. So, kalau ada lagu-lagu yang masih pengen Chef puterin dengan senang hati, jadi sok yuk langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014. Tapi aku gak mau cuma puterin lagunya, aku mau kamu sebutin dulu yuk namanya siapa, dari sahabat suara mana, dan cerita kali ya, lagu apa sih, kenapa sih kamu mau puterin, mau aku puterin lagu itu. Jadi tolong cerita dulu sedikit background dari lagu yang kamu request. Abis itu dengan senang hati Cia akan puterin buat kamu. Oke, ditunggu sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bidadari yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dari tadi jam 11 aku puterin lagu-lagu yang menunjukkan kekaguman, jatuh cinta. Bahkan barusan juga aku puterin lagu Bidadari. Mungkin buat cowok-cowok yang dengerin lagu ini menunjukkan lagu tersebut untuk kekasihnya atau untuk cewek yang lagi dia taksir. Tapi kan sebenarnya itu lagu yang menunjukkan soal kekaguman, rasa kagum untuk sang ibu ya sahabat suara. Jadi kalau mama kamu marah-marah, mama kamu lagi bete, lagi ngoceh, atau lagi mau ada datang tamu gitu ya, makanya riweh gitu urusan rumah, sampai akhirnya mama kamu marah-marah, langsung aja puterin lagu Andre Hanusa dengan Bidadari. Habis ini sahabat suara masih banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp yuk ke 0816-114-1014. Di sana kamu cerita dulu ya kenapa sih kamu request lagu itu. Jangan lupa juga sebutin nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, biar kita semakin dekat sahabat suara ya. Ditunggu karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix. Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Lozi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, Chef Rizka menemani kamu. So, kita masih punya banyak banget waktu untuk kamu bisa request lagu. Jadi, langsung aja sebutin nama kamu siapa, kamu dari

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu lagi pada ngapain sih jam segini? Masih numpuk kerjaannya? Atau kamu sekarang lagi rebah-rebahan aja nih? Tapi emang sih ya, jam-jam segini tuh enaknya ya emang rebahan sih. Sambil scroll TikTok, scroll Instagram, terus baru deh tuh ya mikir, kayaknya perlu ada yang diubah deh nih ya gaya hidupnya. Karena kemarin tuh aku melakukan hal yang sama kayak kamu, sahabat suara. Pas lagi scroll IG, aku baca negara kita dinobatin jadi negara paling mager di dunia. Udah bukan di Asia Tenggara aja, bukan di apa, tapi satu dunia, sahabat suara. Masalahnya, magernya itu sampai ngalahin Hong Kong. Ada riset nih dari Stanford University yang ambil data dari 700 ribu orang di 46 negara. Dan setiap hari rata-ratanya tuh orang Indonesia jalannya cuma 3.000 langkah per orang. Sekarang coba kamu cek handphone yang bisa ngitung tuh kan langkah kamu hari ini tuh ada berapa. Bener gak nih riset dari Stanford University? Sedangkan kalau di Hong Kong nih ya, mereka tuh bisa sampai 6.000 langkah per hari. Dan karena kemageran ini, tingkat obesitas di Indonesia jadi 21,8% di tahun 2018. Tapi harusnya sih kita sudah mulai menurun ya, karena menurun tingkat obesitasnya ya. Karena kalau kamu ke GWK sekarang tuh kan rame terus, dan lari udah menjadi salah satu olahraga yang sedang dilakukan oleh hampir semua orang. Jadi gimana nih sahabat suara, masih mau rebahan atau akhirnya sekarang udah mau mulai untuk bergerak sedikit?

Jadi nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi pas aku lagi nanya, kamu lagi ngapain sahabat suara? Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan dia cerita kalau baru aja dimarahin bosnya. Terus habis dimarahin, tiba-tiba sekarang dia ngantuk. Ngantuknya tuh ngantuk banget sampai hampir ketiduran katanya di meja kerjanya. Awalnya dia mikir ini apa, dia kurang tidur atau gimana. Tapi ternyata bukan dia kurang tidur, bukan karena males juga kerjanya atau kurang istirahat. Tapi emang ternyata itu adalah reaksi biologis dari tubuh dia, sahabat suara. Jadi, kalau kita lagi stres secara emosional, ternyata otak kita tuh langsung melepas salah satu hormon yang ada di badan kita. Ya, pokoknya dia tuh bekerja keras banget sampai akhirnya energi di otak kita tuh habis. Nah, sistem saraf di otak kita itu pintar, sahabat suara. Akhirnya dia langsung ngelakuin pemulihan. Jadinya itulah yang bikin kita ngantuk, seolah-olah badan kita nih nyuruh kita buat istirahat. Kalau ahli nih nyebutnya mekanisme shutdown kali ya. Jadi kayak strategi otak kita buat menghemat energi dan ngelindungin tubuh dari stres yang berlebihan. So kalau di kantor dimarahin bos atau dimarahin klien, yuk tidur aja langsung. Tubuh kalian yang minta kok. Bercanda ya.

0: Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini masih pada mau pindah negara gak sih? Sekarang kan banyak banget ya di threads, di X, di Instagram. Masih tuh ada aja yang coba aja dulu pindah kota atau pindah negara. Siapa tahu nih hidup kita beda. Banyak tuh kan yang mikir kayak gitu ya. Kalau pernah, ya aku yakin kita gak akan sendirian sahabat suara. Ternyata emang ada studi migrasi yang bilang, katanya banyak banget orang yang udah masuk ke usia 30-an, 40-an, mereka tuh nyesel banget karena kelamaan stay di satu tempat doang. Coba bayangin deh ya. Jadi dari dulu tuh mereka udah pengen pindah sebenarnya, tapi pengen doang alias gak jadi-jadi. Akhirnya kan apa? Jadi beban pikiran sendiri itu. Seolah-olah kayak ada yang bilang hidup alternatif mereka gak pernah cobain. Soalnya kan di umur segitu biasanya kita tuh mulai sadar gitu ya, waktu, kesempatan udah makin terbatas. Jadi buat tinggal di satu tempat yang sama secara terus-menerus itu tuh bikin kita merasa terjebak. Aman sih, cuma kok ngerasa kok stagnan banget ya. Berarti kalau misalkan kamu umurnya masih muda, perjalanannya masih panjang, nabung, jangan beli maca ke tempat viral. Biar apa? Kalau kamu emang sekarang pengen pindah atau punya pikiran suatu saat nanti pengen pindah, kan bisa langsung cus. Setuju gak?
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: 100% mata air alami.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, di nongkrong bareng pastinya ya. Dan di jam 1 nanti, di 1 jam terakhir aku tuh gak akan sendirian, karena aku akan menginterview salah satu penyanyi cantik, suaranya bagus, baru ngeluarin single pula. Tapi dianya masih single gak ya kira-kira ya. Kalau kamu mau ikutan nongkrong bareng sama aku dan juga artis tersebut, penyanyi tersebut, tetap dengerin aku di Isuara 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan cus langsung ke TikTok kita di @isuara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio

Di tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi pelaku itu masih keponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
3: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
4: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
5: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin apa-apa, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
5: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
4: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
6: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
7: Sidak 86 warga binaan secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya, dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
6: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
8: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
6: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
4: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta

0: dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
1: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
0: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
1: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
3: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
4: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang mancang. Gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
5: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
6: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup. Nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Ketomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
7: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
7: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza

0: Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
3: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
4: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
3: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Dengarkan suara di Bandung.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Balik lagi bersama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih ngobrol barengan sama Maisha Juan.
1: Yay.
0: Dan Maisha Juan ini sahabat suara, buat kamu yang baru dengar siaran kita, dia tuh baru aja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Kamu Doang.
1: Yes.
0: Ini katanya lagu yang kamu tulis pertama kali.
1: Betul.
0: Siapa sih sosok kamu doang yang diceritain di lagu ini, Maisha?
1: Ah, tidak penting itu.
0: Kenapa tidak penting?
1: Karena tidak penting. Karena ini semua sebenarnya kisahnya dari aku waktu SMP ke SMA. Jadi sebenarnya fase ini hampir sering banget gitu loh, Kak. Aku tuh sering banget ngalamin ini. Orangnya kan denial-denial begituan kan.
0: Iya.
1: Jadi ini adalah situasi yang sering banget aku alamin, tapi aku bikin jadi sebuah lagu karena aku tahu teman-teman aku semua begini semua gitu.
0: Dan kamu pun.
1: Iya. Kayaknya hampir semua anak muda deh gitu.
0: Berarti kamu sering denial tuh ya. Kalau misalkan kamu tahu, kayaknya gue suka deh sama nih orang, kayak gue udah mulai jatuh cinta nih sama nih orang, tapi karena rasa denial yang cukup tinggi itu, akhirnya dia keburu cabut dan kamu gak sempat ngungkapin, gimana? Pernah gak kayak gak gitu?
1: Pernah lagi, untungnya. Kalau pernah mungkin sakit banget kali ya.
0: Akan ada lagu dua tuh.
1: Iya, lagu dua. Ya, terlanjur ditinggalkan gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: kamu ya. Ah, tuh.
1: Oh, iya. Terlanjur ditinggalkan. Kade cik.
0: Oh, udah ada judul baru ya, sahabat suara ya. Pokoknya kalau beneran ada itu lagu, kamu harus kesini lagi ya.
1: Iya, made in here.
0: Made in here, bener. Dan ini kan berarti ceritanya udah lama banget, karena ini cerita awalnya tuh dari kamu SMP. Iya dong?
1: Iya.
0: Kenapa baru ditulisnya sekarang?
1: Karena sebenarnya waktu nulis aku bingung mau pakai kisah cinta yang mana. Kisah cinta aku tuh kepake semua jadi lagu kan. Soalnya banyak. Aku orangnya sebenarnya jujur, aku orangnya suka sayang sama orang. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang cewek yang dingin-dingin gak suka pacaran gitu sebenarnya. Aku tuh seneng banget get along with other people sering gitu. Jadi semasa aku SMP SMA, kalau ada jatuh cinta jujur banyak gitu. Cinta monyetnya tuh banyak. Karena orangnya suka interested di banyak hal.
0: Suka berbagi cinta ya, Maisha ini ya.
1: Gimana ya cara ngomongnya? Aku tuh suka banget punya hubungan yang hangat. Dan bahkan, aduh ini agak toksik tapi juga bingung nih. Kenapa gak tahu dia Taurus mana yang kayak gini juga. Aku sama mantanku aja gak ribut. Aku masih temenan gitu. Sampai kayak gitu. Jadi aku gak suka ada hate between us gitu, gak suka.
0: Terus cara kamu, berarti cara kamu menyelesaikan suatu konflik dalam hubungan tuh gimana sampai akhirnya putus baik? Berarti kamu percaya tuh ya putus baik-baik?
1: Putus baik-baik menurut aku kondisinya baik-baik aja gitu. Tapi kalau putusnya ya pasti tetap ada perdebatan. Karena kan gak mungkin putus kalau gak ada masalah. Betul. Tapi setelah itu kondisinya pasti baik-baik. Jadi gak pernah ada hate yang disimpan di dalam hati selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang kan nyimpen banget kan. Tapi kita gak pernah tahu, mungkin luka yang dipegang sama masing-masing pasangan beda. Aku juga untungnya gak pernah ketemu orang yang agak jahat gitu, gak pernah. Semuanya aman-aman aja lah. Jangan, cuman memang beda ya, jalan aja gitu.
0: Nah, ini aku gak tahu nih sisi Taurus atau enggak ya, Kanwi, tolong dikoreksi.
1: Iya lagi.
0: Aku tuh kalau misalkan
1: dengan mantan gitu.
0: Betul. Aku tuh agak, kalau misalkan entah di pertemanan atau di hubungan ya, aku akan jalanin sebisa aku. Abis itu kayak kalau emang harus udah kelar, berarti itu udah jadi limit aku tuh. Nah setelah itu kondisinya akan baik atau enggak, kayaknya ntar dulu. Kalau misalkan kondisinya akan baik nantinya, pasti ada momen dimana kita gak kontekan, hubungannya akan kayak ya udah ya dulu dingin-dinginan. Tapi kalau suatu saat akan ketemu dan bisa berteman lagi, ya udah memang berarti itu kondisi yang seharusnya gitu. Nah kalau kamu butuh waktu berapa lama tuh sampai kondisinya akan baik lagi?
1: Enggak, aku sejauh ini gak pernah ada lama gitu sih, Kak.
0: Oh, langsung?
1: Pertama, aku gak pernah ribut. Bukan gak pernah ya, mungkin kalaupun ada aku juga udah lupa. Karena emang gak gede gitu. Itu pertama, aku gak pernah ribut sama orang. Kalaupun pernah ribut, aku udah lupa. Karena bagi aku, kayaknya masalahnya gak ada yang segede itu sampai aku tuh harus sakit gitu. Terus kedua, kalau mantan hari ini putus, besok kita masih bisa chat. Iya kali ya. Mungkin kalau benar-benar udah gak ada rasanya, mungkin seminggu, dua minggu gitu. Karena biasanya putus karena udah benar-benar nggak cocoknya, udah sampai ya udahlah udah yuk gitu. Kayaknya
0: benar-benar.
1: Kayak udah aku nggak mau sama kamu gitu, nggak kayak gitu.
0: Berarti emang udah limitnya aja kan?
1: Udah limit. Jadi dianya juga mungkin sudah sadar, ya udah kita pisah baik-baik. Lu lanjutin hidup lu, gue lanjutin hidup gue. Kalau misalnya ada butuh bantuan apa, gue masih bisa bantu. Tapi bantuannya ini misalnya kayak Mai, gue lagi butuh ini, lu butuh itu, gue ada produk, boleh promosiin, misalnya kayak gitu. Saling tolong-menolong kayak temen aja gitu. Gak ada gimana-gimana sih. Kalaupun ada mungkin aku udah lupa kali ya.
0: Emang
1: pengen diinget.
0: Bagus-bagus. Emang Maisha nih orangnya berarti positif banget ya sahabat. Soal segala sesuatu yang menurut dia gak penting untuk diingat, ya emang udah gak usah jauh-jauh gitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih kebanyakan masalah sih. Jadi
0: oh ya ampun, ternyata itu gitu. Kuncinya
1: kunci.
0: Ya
1: kunci.
0: Dan di lagu ini kamu tuh kerja sama bareng siapa aja Maisha?
1: Roommate Project. Kak Raymond sama Kak Aldi. Terus ya dibantu sama labelku My Music Records. Abis itu aku bikin music video sama You Know Who Film. Terus udah sih gitu aja.
0: Seru gak sih bekerja sama bareng orang? Apalagi karya yang dikerjain ini adalah pure cerita kamu. Kamu yang nulis, kamu yang ngegodok. Gimana tuh waktu menentukan proses kreatifnya?
1: Seru, seru, seru. Pengalaman baru. Tiap hari galau tapi jadinya, karena kan tanggung jawab ya. Karena semuanya from the scratch. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa tuh pasti ada tanggung jawab aku juga gitu. Jadi lebih detail. Terus lebih jujur juga, karena aku bisa tuangin semua yang ada di isi kepala aku buat lagunya kan. Jujur gitu. Jadi transparan. Terus lebih banyak monkey thoughts-nya, jadi kayak aku mau pakai yang mana nih, di kepala aku banyak banget. Belajar untuk nyusun ide-ide yang ada di kepala yang tadi berantakan jadi rapi gitu.
0: Tapi kamu tuh tipe yang perfeksionis gak sih?
1: Cukup ya, cukup.
0: Cukup perfeksionis.
1: Ya, susah sih bilangnya kalau untuk karya mungkin iya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari gak terlalu lagi kak. Kayak misalnya perfeksionis tuh biasanya orang ada yang perfeksionis di kerjaan, tapi kehidupan pribadi juga orangnya sangat rapi,
0: iya,
1: tersusun, bener-bener kayak semuanya organized banget. Aku tuh enggak. Aku hanya perfeksionis di hal-hal yang aku pengen perfeksionisin gitu. Tapi daily basis kayak di rumah atau apa gitu, aku orangnya santai banget. Kesalahan atau apapun aku santai parah gitu. Bukan kalau aku udah put standar segala macam bla bla bla bla bla, kalau ada yang terjadi di luar kepala aku bisa marah banget tuh, enggak.
0: Tapi kalau di pembuatan karya kamu cukup perfeksionis.
1: Iya.
0: Agak susah enggak tuh akhirnya kan kalau orang perfeksionis, apalagi bekerja sama dengan banyak orang ya. Mau kita dengan maunya orang lain tuh kan pasti agak berbeda.
1: Aku tuh tipe orang yang aku akan perfeksionisin sesuatu yang aku bisa handle.
0: Okay.
1: Tapi kalau sesuatu yang gak bisa aku kontrol, aku biasanya udah gak mau tahu. Karena overthinking datang dari sesuatu hal yang kita pikirkan tapi kita gak bisa kontrol. Iya kan?
0: Benar
1: gak sih?
0: Bener.
1: Aku pernah baca itu di mana gitu. Jadi aku tidak berusaha untuk mengontrol sesuatu hal yang sebenarnya itu tanggung jawabnya, misalnya gitu, PH-nya gitu, atau tanggung jawabnya labelku. Aku gak berusaha untuk kayak kulik. Tapi apa yang dikasih tanggung jawab ke aku itu aku akan kulik setengah mati gitu. Jadi sebenarnya aku perfeksionis di suatu hal yang emang ada di tangan aku aja.
0: Oh, tapi kalau itu udah menjadi tanggung jawab orang lain, walaupun di case ini karya kamu, kamu berusaha untuk kayak udah, gue udah sampai sini aja nih pintu gue nih.
1: Iya, sampai micromanage, sampai kayak ngechatin semua orang gitu. Kecuali emang aku masih bisa punya aksesnya ya, dan aku berhak untuk ngomong kalau misalnya aku nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya, let's say itu udah tugasnya dia ngedit itu suara segala macem bla bla bla, ya udah. Kalau aku gak suka aku tinggal komunikasikan, tapi aku gak berusaha untuk micromanage semua hal yang dia lakuin gitu.
0: Tapi berarti proses pengerjaannya tuh berapa lama dari kamu nulis lagu sampai akhirnya udah rilis sekarang?
1: Sebenarnya ini semua sedikit takes time karena jadwal doang sih kak. Sebenarnya semuanya mudah banget, kayak menurut aku semuanya prosesnya lancar, efisien gitu. Music video cuma sekelar satu hari. Audio kelar dalam 6 jam kayaknya. 6 jam, habis itu pembuatan lirik dan semua lagu-lagunya itu kayaknya cuma 3 jam gitu. Dan semuanya itu total 3 bulan tapi. Jadi memang cuma nyari jadwal doang, kayak hari ini bikin lagunya, kita harus tunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk lagunya jadi gitu. Lamanya nunggu-nunggu begitu ya, karena prosesnya banyak kan. Gitu, jadi sekitar 3 bulanan. Sampai rilis.
0: Sampai rilis 3 bulan. Berarti itu hitungannya cukup cepat atau cukup lama?
1: Aja sih sebenarnya.
0: Standarnya rata-rata orang emang segitu ya.
1: 2 sampai 3 bulan ya. Yang lama kan bisa juga, waktu itu aku sempat dengar ada yang 6 bulan gitu. Tapi sebenarnya enggak tahu ya kompleksitas lagunya gitu, bisa jadi. Bisa jadi lagunya kompleks banget, video klipnya kompleks banget, ya mungkin syuting di 5 negara misalnya gitu.
0: Repot tuh budgetnya tuh.
1: Iya, repot budget. Kalau ada budget mah aman aja.
0: Iya benar, benar. Kanu sampai garuk-garuk jangan ya, Masya, berarti tuh buat musik video di 5 negara.
1: Aman aja kalau
0: gitu. Dan yang menarik adalah kamu tuh kan, aku tuh tipe orang yang suka nonton ajang pencarian bakat. Makanya waktu kamu di ajang pencarian bakat tuh aku sempat tahu tuh kamu ada di situ. Dan juri tuh sering banget komen, kamu nyanyi harus jujur, kamu nyanyi harus jujur. Bahkan waktu kamu recording bareng Kak Kamga, juga Kak Kamga bilang kamu tuh gak perlu nyanyi bagus, yang perlu kamu lakuin adalah bernyanyi secara jujur. Nah menurut kamu sendiri apa sih bedanya nyanyi bagus sama nyanyi jujur?
1: Nyanyi bagus kita berusaha impress orang, nyanyi jujur itu kita berusaha sampein apa yang benar-benar ada di hati kita gitu doang sih. Simpel banget kan?
0: Tapi kalau nyanyiin karya lain, karya orang lain, apakah kita susah gak buat nyanyi jujur?
1: Jujur itu genuine, kayak apa yang kita, impresi kita terhadap lagunya. Misalnya saat kita dengar lagu Alama gitu, lagi happy kan, lagi lucu gitu, menggemaskan. Gak mungkin dong kita nyanyinya terlalu lebay sampai tekniknya berlipat-lipat. Orang juga ngedengernya, lu over sih nyanyinya gitu. Jujur tuh, lagu sama dengan cara lu nyanyiin gitu. Arti lagunya sama dengan cara lu nyanyiin gitu.
0: Berarti emang harus penuh penghayatan.
1: Satu banding satu aja gitu, jangan lagunya satu, lu kasihnya 10 gitu. Misalnya lagi lagu Sang Dewi gitu kan, itu lagunya glamour dan lain-lain. Gak mungkin dong. Boleh nyanyi dengan cara apapun boleh, tapi akan lebih baik kalau kita mempresentasikan lagu itu dengan baik, sesuai dengan vibes lagunya gitu.
0: Gak boleh ada yang over lah ya intinya, dan gak boleh kayak nyanyi
1: lebih happy. Baik tidak over, biar lebih enak dan lebih nyaman didengar gitu.
0: Itu dia cara nyanyi jujur.
1: Nah di Kamu Doang ini itu lagunya kan happy banget. Aku sudah terbiasa nyanyi lagu galau. Perfect, semuanya harus on point. Justru Kak Kamga bilang, lagu ini kamu harus nyanyiinnya sederhana aja. Kayak anak kecil ngomong gitu. Kamu kayak ngomong gimana gitu, bener-bener gak pakai teknik, udah ngomong aja kayak biasa gitu.
0: Cerita, jadi kayak cerita orang dengerin tuh kita cerita-cerita kisah hidup kita yang happy gitu ya. Happy dong kamu berarti waktu recording, gak harus ada teknik-teknik yang repot mungkin.
1: Jujur susah jadinya Kak.
0: Kenapa?
1: Apapun yang di luar zona nyaman kita pasti lebih susah. Karena suara aku kan kayak udah autopilot kan. Kayaknya semua penyanyi kayaknya begitu deh. Kayak kita udah gak pikir cara nyanyinya lagi, karena kita nyanyi udah tinggal kasih apa yang kita mau kasih gitu. Kita udah gak mikir di kata ini aku harus gimana, di kata selanjutnya aku harus gimana gitu. Kayak udah autopilot aja, keluarnya begitu gitu. Udah settingan pabrik lah gitu. Tapi tiba-tiba disuruh tahan semua untuk menahan sesuatu gitu. Sama aja kayak kita suka makan banyak, tiba-tiba disuruh tahan, susah kan.
0: Benar. Oke, berarti dengan kamu punya lagu udah berapa, Maisha?
1: Berapa ya, berarti bingung juga aku kalau ditanya begitu. Kalau ditanya keseluruhan kayak 5, 6. Kalau misalnya setelah X Factor itu ada 1, 2, 3, 4.
0: Udah ada beberapa lagu yang dikeluarin sama Maisha Joan. Jadi abis ini aku ingin menantang Maisha untuk main games.
1: Apa tuh?
0: Gamesnya adalah jawab dengan nada. Jadi nanti aku akan nanya-nanya ke kamu tetap, karena aku bagian nanya-nanya. Tapi aku gak nyanyi ya. Gak usah jawab dengan nada aja judulnya. Gak usah jawab dan bertanya.
1: Gak boleh,
0: jangan. Kasian sahabat suara yang dengar nanti. Kamu jawabnya harus pakai nada ya nanti. Aku akan putar instrumennya.
1: Instrumen?
0: Iya, dan kamu harus bernyanyi di atas instrumen tersebut.
1: Ya ampun.
0: Oke sahabat suara yang pengen lihat Maisha Joan bernyanyi dan menjawab pertanyaan aku menggunakan nada, abis yang satu ini ya.
2: Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih dinongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti dan masih bersama Maisha Jua.
1: Yeah.
0: Hello.
1: Halo, sebelum masuki jam rawan.
0: Karena kamu mau bernyanyi.
1: Rawan ngantuk. Oh.
0: Oke, biar gak ngantuk nanti kita main games habis ini ya.
1: Betul.
0: Cuma sebelum kita main games, di lagu ini kan udah keluar juga music videonya.
1: Sudah.
0: Nah, sebenarnya kalau di lagunya kamu yang tulis dari awal, kalau di music videonya sendiri sejauh mana sih kamu terlibat dalam pembuatan music videonya itu?
1: Partner lah sama ini apa production house-nya. Jadi kayak kita bener-bener discuss bareng-bareng dari nol gitu. Semuanya ide, shot, footage, angle, vibes.
0: Ah, itu kamu juga ikut andil.
1: Bahkan sampai editing kita discuss juga.
0: Oh ya. Nah, perfectionist-nya dituangin di music videonya dong berarti.
1: Betul, sebenarnya perfectionist-nya dituangin ke satu lagu ini sih.
0: Okay.
1: Jadi aku cukup detail lah kayak apa yang dikasih sama label aku. Setiap ada update aku selalu kayak dengar benar-benar gitu. Dan didengarnya enggak cuma sekali, Kak. Jadi aku bisa dengerin itu di mobil berkali-kali sampai aku enak dan aku bisa tahu flaws-nya ada di mana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan aku baru ngomong sama mereka semua-semua, benar-benar sampai di titik sesimpel thumbnail YouTube gitu-gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Biasanya yang kamu komentarin kalau thumbnail kan udah visual gitu aja nih. Kamu otak-atiknya di bagian apanya tuh?
1: Enggak, justru thumbnail bukan hal simpel sih. Sebenarnya thumbnail adalah hal visual termenarik pertama yang bikin kita tap.
0: Iya benar
1: ya
0: sih.
1: Kan? Justru itu adalah harusnya jadi visual paling bagus di antara yang lain gitu selain artwork ya. Ya udah, jadi aku pilih scene atau fotonya yang benar-benar menurut aku orang kalau ngelihat itu nggak mungkin gak klik gitu.
0: Berarti itu kamu yang pilih?
1: Ya.
0: Oke.
1: Karena menurut aku mungkin nggak semua orang bisa ngerti apa yang aku maksud gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi saat aku jelaskan, mesti orang ngerti kok. Gitu.
0: Dan seperti yang aku bilang tadi, selain kamu bilang ini jam-jam rawan, ini adalah segmen rawan.
1: Oh iya. Yeah.
0: Karena kemampuan Maisha Juan dalam menulis lagu, bernyanyi, semuanya ada di game ini ya Maisha ya.
1: Ya ampun, jangan dong, kan newbie.
0: Enggak ada yang newbie kamu. Aku tuh nonton kamu dari kamu cover-cover lagu tau.
1: Ah, newbie tetap kan.
0: Oke Maisha, aku akan coba play aja dulu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan.
1: Yuk.
0: Kamu jawab menggunakan nada ya. Nadanya akan seperti ini.

0: apa sih? Bukan lagu aku sekali. Coba. Jawab pertanyaan apa nih?
1: Pertanyaan pertama, siapa sih nama kecil kamu?
0: Nama kecil cuma 3 huruf tau gak?
1: Nama kecilku Ica. Oke. Ada gak sih kebiasaan buruk ya?

0: Kita makan sushi kali abis ini ya.
1: Yeah, Ocha dingin.
0: Ocha dingin bener.
1: Share bagi dua.
0: Eh nyanyi dong tadi.
1: Bagi dua.
0: Oke, okay, minuman apa yang mau kamu beli siang ini? Kalau abis makan sushi, minum Ocha dingin, dessert.

0: aku matcha aja deh.
1: Matcha.
0: Oke. Kalau disuruh sebutin musisi. Gak boleh, Gil. Jangan. Musisi siapa sih, Maisha, yang pengen kamu ajak kolaborasi abis ini? Ada gak?

0: Oke, sahabat suara ya, itu dia skillnya Maisha. Keren-keren ya. Abis ini kita akan suruh dia ngapain kek biar dia bisa nyanyi ya, sahabat suara ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Maisha Juan yang akan menemani kita di siang hari ini ya, sahabat suara. Sebelumnya terima kasih banyak Maisha sudah mau mampir ke Iswara.
1: Thank you, sudah mau menerima.
0: Dengan senang hati dong. Ini pokoknya ada satu judul lagu ya dari siaran aku ya, Kakak Nui ya. Jadi kalau rilis tolong kesini lagi lah. Dan Kamu Doang ini sudah dirilis dari bulan Juli, tanggal 31 ya.
1: Betul.
0: Setelah kamu rilis, udah banyak pendengar kamu juga yang mendengarkan lagu Kamu Doang. Apa sih yang kamu harapkan ketika pendengar itu mendengarkan lagu kamu pertama kali?
1: Sebenarnya harapannya cuma semoga yang relate bisa menikmati lagu ini dengan baik. Bisa nemenin kegiatan kalian sehari-hari karena lagunya fun banget. Kalaupun kalian gak relate, kalian at least putar lagunya pas lagi make up-an, berangkat kerja.
0: Seru
1: banget. Dan yang belum dengar lagunya bisa nonton video klipnya karena soon bakal ada video dance-nya di YouTube.
0: Kamu bisa dance juga?
1: Amin ya.
0: Bisa nih berarti. Kamu dong yang ngedance dong.
1: Iya dong, masa orang.
0: Iya. Ya kan? Atau kamu
1: Kanui dance kali tipis. Kali ya kan.
0: Atau kamu dance tipis-tipis,
1: gak ada. Oh, gak dance full.
0: Oh ya? Sambil nyanyi. Atau kayak itu nah, dance video dance doang. Berarti kalau kamu manggung nanti kamu bernyanyi sambil menari.
1: Amin ya.
0: Apa panggung terdekat, Maisha?
1: Besok kita akan promo di episode Gading Serpong. Jadi untuk anak-anak Tangsel yang gabut-gabut, besok datang deh malam-malam sekitar jam 7 sampai jam 9 malaman aku akan ada di sana.
0: Di
1: nanti
0: episode,
1: lihat
0: ya,
1: di Instagram aku aja, oke?
0: Okay? Okay. Apa Instagram kamu, Maisha?
1: @maishaju_jhu. MaishaJhu.
0: Oke, okay, Maisha Ju ya, sahabat suara. MaishaJhu. Oke, okay. Dan terakhir deh buat sahabat suara nih sekarang yang lagi denial berat sama orang, coba Maisha kasih satu kalimat untuk mereka.
1: Udah, jangan bohong-bohong lah sama diri sendiri. Gak ada salahnya kita untuk menunjukkan apa yang benar-benar kita rasain gitu.
0: Oke, okay. Ajak juga dong sahabat suara buat denger dan streaming Kamu Doang dan juga sering-sering request kali ya.
1: Request dong ke suara biar kalian bisa dengerin ini pas lagi di mobil, lagi mau berangkat kerja atau pulang kerja, biar diputerin terus. Terus kalian jangan lupa juga untuk nonton music videonya di My Music Records, ada di YouTube, dan jangan lupa untuk streaming ada di semua digital platform.
0: Oke, terima kasih ya Maisha sudah main-main ya. Abis ini Maisha mau nyanyi Kamu Doang, sahabat suara. Jadi boleh Maisha dipasang dulu headphone-nya.
1: Dengeran ya.
0: Iya, sudah ready?
1: Ready, let's go.
0: Ready. Ini dia sahabat suara Maisha Juan dengan Kamu Doang.
2: Diam-diam aku penasaran, apa benar ini perasaan?
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung peringati hari jadi ke-216. Dorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung. Sungai Rancagoong segera dinormalisasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216 tahun 2026 dimaknai sebagai upaya Kota Bandung menjadi kota solidaritas. Dengan tema Solidarity in Harmony, peringatan HJKB tahun ini bertujuan mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah dunia internasional sebagai kota tempat multilateral international event yang menunjukkan solidaritas di antara 29 negara Asia dan Afrika. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai memimpin apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026. Menurutnya tema tersebut juga membawa pesan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi, penuh toleransi dan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama. Farhan menyatakan peringatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
5: Nah, tentunya Solidarity and Harmony ini juga membawa sebuah pesan bahwa Kota Bandung adalah kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi. Untuk itu, tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi juga ini sebuah upaya, sebuah niat dari warga Kota Bandung untuk menjadi warga yang selalu terbuka, penuh toleransi, dan juga penuh dengan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan, pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama, dan juga tentu saja ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
4: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Usai menghadiri apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026, Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Kota Bandung semakin maju dan sukses. Erwan optimis Kota Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa dibanggakan bersama sebagai ibu kota provinsi dan juga membanggakan Jawa Barat. Meski begitu, Erwan mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik agar harapan tersebut dapat segera terwujud.
5: Secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Semoga masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Bandung semakin maju, semakin sukses di bawah kepemimpinan Pak Kang Farhan dan Kang Erwin. Dan saya yakin Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa kita banggakan bersama, dan sebagai ibu kota provinsi juga Kota Bandung bisa membanggakan kita warga Jawa Barat. Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik, dan kami yakin ini akan segera kita wujudkan.
4: Proyek pembangunan moda transportasi bus rapid transit atau BRT sebagai perwujudan kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui tantangan pembangunannya tidak ringan karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen untuk pengelolaan sampah berteknologi modern akan dibangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani.
5: Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Komitmen kami juga sangat kuat untuk pengelolaan sampah berteknologi modern, di mana PSEL ini akan kita bangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani, dan mudah-mudahan groundbreaking-nya berjalan. Sejak groundbreaking sampai sekarang pembangunannya berjalan terus di Legok Nangka.
6: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
4: Sungai Rancabolang yang berada di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, dan Kelurahan Gumuruk

0: akan turun langsung untuk menyelesaikan ini. Insya Allah konsep semua bahwa kita sepakat bahwa kita ini harus menjadi khairunas an tauminas, menjadi orang yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah ya, itu nih Pak Lura, Pak RW, Pak Lura, Pak Iwan, Pak Lura, ya tilu Pak Lura di sini ada semua.
1: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut atau RSKGM Kota Bandung menghadirkan Safari Dental Care berupa layanan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut secara gratis yang berkeliling ke 30 kecamatan sekota Bandung. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung sekaligus Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Melalui layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gigi, tapi juga dapat memperoleh tindakan dasar sesuai kondisi kesehatan gigi dan mulut secara langsung di lokasi. Dokter Gigi RSKGM Kota Bandung Dewi Hermalia mengatakan, melalui Safari Dental Care diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal sesuai kondisi pasien. Namun karena merupakan layanan mobile, tindakan yang diberikan lebih kepada kasus yang dapat ditangani oleh dokter gigi umum.
2: Kita punya program namanya Safari Pelangi, itu dia akan berkeliling ke semua Kota Bandung ya, 30 kecamatan. Kita di sini memberikan pelayanannya minimal itu adalah pencabutan yang ringan, scaling tentunya juga, kemudian penambalan juga. Jadi kasus-kasus yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum yang sifatnya mungkin sederhana dan di atas sederhana. Setelah pasien kita wawancarakan anamnese, kemudian kita periksa mana yang bisa kita lakukan di dental care ini, kita lakukan tindakannya, mana yang tidak, kita akan berikan surat rujukan. Kebanyakan ya, kalau belum ada keluhan biasanya nggak ke dokter gigi. Usahakan rutin walaupun belum ada keluhan. Kalau yang memang merasa sering banyak keluhan ya 6 bulan sekali. Kalau misalkan saya nggak pernah ya paling nggak setahun sekali.
1: Polisi membongkar praktik home industry di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang memproduksi minuman keras oplosan dari berbagai merek. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka yang masing-masing berinisial NY yang berperan sebagai peracik sekaligus produsen. Lalu tersangka GE dan BR yang bertugas menjual miras oplosan tersebut. Kasat Serse Narkoba Polresta Bandung Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran miras oplosan, yang dilanjutkan dengan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para tersangka. Dalam penggerbekan tersebut ditemukan 51 botol miras oplosan berbagai merek yang siap diedarkan. Selain itu disita pula alkohol 10 liter, 15 liter miras oplosan siap edar, pewarna makanan, serta sejumlah alat pengemas.
3: Modus operandi dari terduga pelaku yaitu memproduksi dan menjual miras oplosan dengan cara meracik atau mencampur bahan-bahan tertentu berupa cairan, berupa alkohol 96% dan pewarna makanan sehingga menjadi miras oplosan siap edar.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: Olympic 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi berapa?
0: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah, gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Hanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: suruh kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Indonesia Television Awards.
2: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

0: Helmi Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi: Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Wisnu Santika dan Rosa Sabasara dengan YTTA. La la la la, la la la la, la la la la. Yang tahu-tahu aja. Sekarang kayaknya musik semuanya kiblatnya ke sana ya Sabasara ya. Mau musisi senior, mau musisi pendatang baru, mau musisi yang suaranya bagus banget dengan aliran yang mungkin sebelumnya ballad atau pop atau mungkin apalah gitu, aliran yang tidak pernah sama sekali menyentuh disco dut atau EDM gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang mah jadi alirannya tuh kayak gini semua gak sih? Tapi jujur enak ya kan, di tengah hiruk pikuk kondisi akhir bulan di jalanan mungkin ya, kalau lagi nyetir banyak polusi, banyak pikiran, banyak yang harus dikejar, banyak yang harus diselesaikan gitu. Aduh kayaknya pabelit banget isi kepala ngedengerin lagu yang na-na-na-na, gak mikir gitu. Jadi joget aja, di bawah enteng aja semuanya Sahabat Suara. Selamat hari Jumat, tanggal 25 September 2026. Senang sekali Yuni Meliasa hari bersama dengan OPP Onduti Hendra hadir kembali menemani Sahabat Suara 3 jam ke depan di edisi penutup minggu ini Suara Santai. Mau minta lagu apa guys? Lagu Indonesia terbaru boleh banget, atau mungkin lagu Indonesia yang pengen kalian kirimin untuk someone special, boleh banget yuk. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan yang pengen kalian dengarkan, dan juga mau kirim salam untuk siapa di 08 11 22 10 51. Sahabat Suara, ada kejadian apa hari ini, kabar-kabar apa hari ini yang bikin menegangkan, menenangkan, menyenangkan? Beda-beda ya feelingnya ya. Jujur kalau aku sih tegang semalam guys, gara-gara kapan sih kalian terakhir teledor? Teledor dalam artian apa ya, teledor tuh kayak gak fokus gitu ya sebesar teledor, lalu akhirnya menyakiti diri sendiri. Kayak kalau kita nih mau ngejatuhin barang kayak gelas atau mungkin botol air, kita tuh kadang-kadang sebagian diri kita tuh tahu kalau dalam posisi tertentu ini pasti botolnya jatuh dan airnya bakalan tumpah. Tapi di sisi kita yang lainnya, kita tuh gak bisa meraih botol atau gelas tersebut, gak bisa menghindarkan untuk terjadi perpecahan atau pertumpahan gitu ya. Jadi kira-kira kita hanya membiarkan dan hanya menyaksikannya aja. Nah itu yang terjadi sama aku tadi malam. Dengan penuh kesadaran aku tuh, bener ya kalau kata orang tua zaman dulu, jangan pakai gunting atau cutter atau pisau malam-malam kalau gak ada manfaatnya. Tapi dia gue teh mau menggunting itu loh, hang tag harga sesuatu di barang yang baru aku beli Sahabat Suara. Tapi sayangnya posisinya kurang baik sehingga akhirnya si ujung serat, ujung pisau cutternya menyayat ujung jariku. Udah lama deh gak mengalami kejadian kakeret ku peso. Terus tadi, kemarin malam mengalami lagi tuh, rasanya lemes banget ya. Ya Allah berdarah tuh kayak, ya Allah kenapa sih? Kayaknya kalau tadi gue tidak melakukan hal itu tidak akan terjadi deh ya. Kadang-kadang memang di luar kondisi dan batas kemampuan kita untuk menghalangi hal tersebut ya guys. Tapi it had to be happen and it happen gitu. Dan terjadilah. Pakai itu, apa namanya, Hansa Plus gitu yang kayak buat anak sekolah SD dipasangin sama anak aku. Jadi weh kita, aing mah. Hati-hati ya. Apalagi buat sahabat Suara yang mungkin ya gimana ya, kepikiran atau punya feeling yang kayak aduh kayaknya gak boleh lewat sini, aduh kayaknya jangan kayak gini nanti begitu, aduh kayaknya bukannya salah sangka duluan atau bukannya tidak yakin akan sesuatu hal yang harusnya baik gitu ujungnya. Tapi kadang-kadang kalau emang udah berat jangan dilakuin atau gak boleh dilakuin teh, karena memang ada alasannya sahabat Suara. Dan terjadilah itu padaku hari ini ya. Jadi aja bengkak tuh, terus pakai Hansa Plus terus, jadi kayak gepeng gitu jari aku Sahabat Suara karena kegencet kali ya. Pantesan hari ini tuh agak-agak lemot aku tuh di bagian jari. karena ketahan darahnya kayak gak bisa mikir ya ya wae ya. Hati-hati ya. Apapun yang kalian lakukan hari ini semoga semuanya membuahkan hasil yang baik dan semua bisa sesuai dengan target untuk diselesaikan sebelum besok bisa menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Selamat gajian untuk kalian yang gajian di tanggal 25. Seneng tapi kaget. Hah, kok gaji aku segini? Kalau aku ya tadi gitu. Langsung WA Hendra, Hendra, nah gaji orang kieu. Kan ibu bolos lama banget kemarin ya dari

Depok terus nyasar ke KL. Ibu nambah 4 hari cutinya. Oh ya benar ya. Jadi saja gajinya terpotong pemirsa. Gak apa-apalah, yang penting lagu kalian yang mau aku puterin gak bakalan aku potong. Langsung gas aku puterin semuanya buat sahabat suara. Selamat sore adik Kang Asep Lin, Teh Yuni, selamat sore, selamat gajian. Terima kasih yang udah gajian. Langsung dipalak loh aku oleh makhluk kecil dalam hidupku ini. Bebe, tanggal 25 ya, aku mau sushi dong, cenah gitu ya. Gak apa-apa ya Allah, ridho ya Allah gitu ya. Selamat siap-siap weekend juga buat pendengar Iswara. Mau early request lagunya Padi Yang Hitam atau apa aja boleh, bisa jadul tuh yang nuhun Teh Yun. Kalaupun misalnya nanti aku lihat hitam terlalu lama, aku puterin yang baru-baru ya Kang Asep Lin ya. Makasih lo sudah jadi early bird untuk request kita di edisi hari Jumat ini. Kang Jasep di Kopo, mau di play pamungkas dong Teh Yang Monolog. Salam buat orang-orang yang tanggal 25 gajian, pasti sekarang lagi senyum-senyum asli. Tapi nanti pas kalian gajian tanggal 31, tanggal 30 atau tanggal berapa lagi, 28 atau tanggal 1, kita udah kayak gitu pasti ya. Salam buat sahabat Iswara, Bos DC, Ibu DC, Tante Rosa DC. Sampai Tante Rosa dikasih nama DC loh, gara-gara nongkrongnya di rumah Mas DC ya. Buat Mbah Endang, Ajay, Kang Uten di Gambir, Abdul, Teh Wini, Kang Sandigo, Stejo. Opening lagu apa tadi Teh? Nuhun Teteh Ahendra, sing lancar segala rupi urusan Nana. Tadi opening aku pakai lagunya yang paling baru dari Wisnu Santika featuring Rosa, judulnya ya Teteh Ayang Tahu-Tahu Aja, Ayang Tahu-Tahu Aja gitu lagunya dari Bill ya. Semoga berkenan ya, karena aku muterin lagu-lagu yang ada di playlist. Aku harus putarkan lagu-lagu baru itu. Assalamualaikum Teteh, semoga Teh Yuni dan kru Iswara pada sehat selalu dan lancar rezekinya. Masya Allah, Kang Jeffrey Asa Multi, terima kasih doanya, doa yang sama untuk Kang Jeffrey dan juga keluarga dan buat semua pendengar Iswara Bandung. Kamu request lagunya Hijau, oh Teh Hijau dari Tulus. Sumpah ya Kang Jeffrey, semenjak nongol versi Tulus Teh Hijau yang dangdut ya, aku melihat lagu ini tidak sama lagi. Termasuk tadi aku kan jogging pagi-pagi ya di Saparua, lagi baru berapa kuriling gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah kan suka ada yang zumba ya, ibu-ibu, bapak-bapak, selain yang tai chi lah apalah gitu. Lagunya iyalah, ada yang hilang cengkak dari kebelakangan geser gitu. Jadi aku teh lulumpatan ongkoh ngesang tapi susurian gitu. Karena lagu ini aku teh langsung, aku melihat Tulus berbeda sekarang di lagu dengan nada ini. Salam-salamnya buat istriku tercinta, buat seluruh guru dan staff SDR Raffi, dan seluruh pendengar Setia Suara turun Teh Yuni sami-sami. Kang Jeffrey, lagunya aku putarkan sebentar lagi ya. Tapi aku harus kasih tahu dulu sama sahabat suara, kalau di hari Jumat ini kita kan udah kembali ke playlist lagu Indonesia Hits ya, plus lagu mancanegara yang tidak bisa direquest. Jadi Yuni bakalan putarkan beberapa yang sudah masuk ke dalam playlistku hari ini untuk menemani sahabat suara yang lagi melakukan berbagai macam aktivitas. Di luar sana udah agak redup cuaca dan udaranya, tapi debunya ini gak nahan sahabat suara. Masih ada kemacetan di beberapa jalan. Kalaupun sudah gak macet karena galiannya sudah ditutup kembali, jalannya menjadi tidak nyaman dan tidak semulus seperti semula atau sedia kala. Kenapa? Karena sisa bekas si galiannya itu ngejeglik jadinya teh. Sumpah gak enakin gitu ya. Apa ya, kasar gitu permukaan jalannya teh ya. Tapi ya sudah lah ya, dimanapun kalian berada saat ini, lagi mendengarkan melalui apa sahabat suara, di rumah, lagi dengerin radio atau streaming dari handphone, atau mungkin dari laptop, atau mungkin di jalan bahkan, semoga sinyalnya baik sampai ke telinganya sahabat suara, karena lagu-lagu yang bakal ini putarkan semuanya enak-enak. Termasuk yang ini.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Gus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram @tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
3: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
4: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
3: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
4: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
3: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
4: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Mendung suara warga Indonesia. Bisa jatuh cinta. Bisa banget, apalagi kalau emang suka sama yang nambah suara. For all of you jazz lovers Bandung, udah siap belum? The Pepondean Jazz Fest 2026 bakalan balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Diselenggarakan di The Pepondean Hotel Bandung pastinya. Ini musisinya the best. Ada Rutsahana ya, Mengertilah Kasih. Ada Mahal Ini, Maci-macianku membelamu. Lanjutin kan nih nyanyinya ndak? Udah tak, udah berhenti. Disco Ria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5, Melly Mono, dan masih banyak lagi. And also there's a special project, A Night of Frank Sinatra together with Dwiki Darmawan, Dirasu Gandhi, Diddly Dave, Bandung Jazz Orchestra, dan juga tribute to Kus Plus bersama Adhika Rabilal Indrajaya dan Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wirjawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayarnya pakai kartu BRI debit, kredit, atau kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com. Info lengkap follow at tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul. Soulja. Halo, selamat sore sahabat suara. Buat yang baru bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu. Udah disuruh lagu hits ada aja ya. Gak enak soalnya Gwendra. Kalau sama yang senior-senior gini,

nolak. Udah ya, lagu Padi yang hitam aku puterin loh. Karena nanti kalau aku puterin yang haru biru cina, karena aku gak boleh yang hitam, nanti Mas Desa 11 Januari lebih kolot lagi lagunya, gak gua kabulin sirik-sirikan ya. Mas Desa di Mekar Bakti Resedan, Somulan Somedang. Assalamualaikum. Nah ini benar hari Jumat ya, Nra. Ini benar hari Jumat, Nra. Agak cedek Mekar Bakti sore ini. Iya emang Timnas malam ini teh betul. Jam berapa, Nra? Jam 8 malam di RCTI. Eh di mana? Di Indosiar. Gimana? Nanti kita informasikan. Kayaknya dibikinin skrip gak sih sama si Tamam? Nanti coba kita cekidot ya sahabat suara. Jam berapa tuh Mas Desa langsung bales. Jam 8 di mana? Indosiar. Indosiar memang untuk Anda. Request lagunya Gigi 11 Januari. Boleh dong. Karena tadi Kang Johan, Kang Jasep udah gue puterin yang Padi Hitam. Salam untuk istriku di rumah, Mbak Endang, Kang Jasep, Kang Johan, Teh Nie, Teh Wini, Kang Sandi Kostejo, Kang Uten, dan sahabat suara dimanapun. Teh Yuni dan Ahendra, selamat berakhir pekan. Tetap jaga pola makan, tetap jaga kesehatan, sehat, bahagia selalu. Matur nuwun teh, wassalam. Indosiar opening ceremony jam 6.15 cenah. Yaudah kalau gitu gue off ya, 6.15 langsung ya. Hah? Gimana dong? Ada ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, habis gajian teh. Ayah beren, ayah dong. Buat anakku, cicilanku, cicilanku, keranjang orangeku, keranjang hijauku, keranjang biruku. Mau request lagunya Salahi Aku dari Roni Parulian. Kalau enggak salah featuring Yofi Widianto, betul. Nah, ini remake lagunya Rio Febrian ya. Ku jatuh cinta lagi. Salam untuk suamiku di rumah, Abah Endang, Teh Nia, Kang Jasep, Tante Rosa. Belum ke rumah muncul nih. Waduh, coba dipanggil aja kira. Atau diomongin terus biar telinganya panas. Lalu nanti ngetok pintu sebentar lagi ya. Untuk Teh Yuni, Ahendra, sehat bahagia selalu, penuh berkah hidupnya, amin. Gitu aja Teh, terima kasih banyak. Wassalam, hatur nuhun. Abah Endang bahagia. Assalamualaikum, Lijang Sonten, Neng Yuni, OPP, All Crew, Iswara, Bandung. Salam sehat selalu buat semua sahabat Iswara, buat Mas DC, Mamah Zidni di Mekar Bakti Residen. Jadi gue tuh kayak bacain requestan mereka tuh patuker-tuker salam gitu ya. Isinya sama semua ya sahabat Sarah. Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng-Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwide, Kang Johan Tasik, Kang Uten di Gambir, Teh Nia di Cibodas, Panuansa di Setra Duta, Mama Deva. Requestnya ikut playlist aja Neng, Sing Sarehat digambilkan rezekina, amin. Ini menis soleh abah. Tumben loh. Biasanya udah heboh minta lagu apa gitu abah ya. Tapi kalau misalnya ngikutin ya sudah, nanti playlistnya enak semua dia. Lagunya akan aku putarkan ya. Di mana skrip dah? Belum ada. Astagfirullah, gimana sih tuh anak training? Aduh, marah-marah aja gue. Yang kemarin ada gak? Belum, ada yang belum. Ini nih, maaf scrolling. Aku maaf malas gerak gini deh, bukan? Lemas banget ya, belum ada kiriman ya, Ndra. Udah ngopi, Ndra? Hah? Sombong ya kamu. Tadi kamu dapat Jumat berkah apa? Kopi dari siapa? Kusebut namanya di sini. Teh Resti, parah banget sih ngirimnya ke pagi doang. Ya Allah, ya Allah. Nah ini belum gue baca. Terima kasih Hendra. Sahabat suara, ada satu informasi dulu yang disiapin sama produser magangnya Iswara Bandung. Namanya Tamam yang lagi naik gunung, gak turun-turun itu anak ya. Katanya ada informasi dari sumber at zcreators.community. Cowok yang IQ-nya tinggi, katanya lebih suka hubungan yang setia. Asa tekudunya cowok nu IQ-nya tinggi, nutu tinggi-tinggi ting. Oke, beranan ya akan mendambakan gitu hubungan dengan pasangan setia gitu kan. Karena ya siapa sih yang mau diduakan, siapa sih yang mau disia-siakan, siapa sih yang pengen disakiti gitu sahabat suara. Setiap manusia, mau cowok, mau cewek, IQ-nya tinggi, IQ-nya enggak tinggi-tinggi banget, pasti kan pengennya kan pasangannya tuh setia. Nah cuman kan kalau kita pengen
pasangan kita setia sama kita, kita juga harus menunjukkan sikap yang sebaliknya gitu. Kita pengen diperlakukan seperti apa, ya kita juga harus memperlakukan orang dengan perlakuan yang serupa gitu loh sahabat suara. Jadi kalau misalnya lu berharap ya, ih semoga pasangan aku setia ya, tapi lu nya kemana-mana gitu ya, ya jangan harap. Kalau udah gitu mah karma berbicara guys. Ini usum sih ngomongin kabogoh Hendra ya. Tapi dah gimana ya tuh ya sahabat suara, selalu ada aja pendengar kita kan macam-macam, dari yang muda sampai dengan yang dewasa muda sampai yang pernah muda. Tapi semuanya pasti suka lagu-lagu yang kita putarkan. Salah satunya ini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya, SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan

0: sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Requestannya lagu Sapriyadi Kepala Bunda Kerja Lagi, diminta sama Ade Atta loh. Ade Atta, kamu mah lagunya bukan yang ini harusnya. Kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Ade, kamu mah versi anak bayi. Udah diputerin ya lagunya sama Bubu ya. Salam buat semua, buat Ibu, buat Nenin, buat Agi, dan juga buat Bilal. Bagi dong aku bolu cilakinya, Ade. Terima kasih buat keluarga di Pati Ukur yang sudah request ya. Buat sahabat suara yang juga mau request lagu Indonesia pilihan favorit lainnya, boleh banget guys. BDG masih nama, masih umur, lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Sambil nunggu requestannya lagi dimasukin sama OPP Hendra ke komputernya studio, aku mau berbagi informasi dulu nih. Sebuah informasi yang membahagiakan, membuat mata berkaca-kaca, hati menjadi hangat. Bangga sekali. Luar biasa ya sahabat suara. Aduh, di tengah-tengah segala rupa kabar yang ada, kita mendapatkan sebuah kabar bahagia bahwasannya emas pertama untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 diraih oleh tim bulu tangkis bergu putra Indonesia. Yes, congratulations, I love you guys yang sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan tim China di babak final Ichinomiya Aichi Jepang hari Kamis 25 September hari ini ya. Hasil membanggakan tersebut tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 2-3-2-1 dan 2-1-13 atas wakil China Wang Hongyang. Pada babak final yang berlangsung selama total 6 jam tersebut, pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini menutup perjuangan beregu putra Indonesia dengan manis. Kemenangan Indonesia di nomor beregu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor beregu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas di nomor beregu putri. Sorry, kita nih yang menang. Informasi lebih lengkapnya silakan sahabat suara bisa dicek ya langsung dari indazone.id. Congratulations sekali lagi untuk tim bulu tangkis beregu putra Indonesia. Ada yang salah ya informasinya? Coba kalau ada yang salah kasih tahu ya. Ini aku dari tim produser aku nih. Infonya sudah disampaikan. Sekarang kembali lagi ke requestan. Ada yang mau minta lagu apa ya sahabat suara? Oke. Bener gak informasi udah bener ya semuanya? Terima kasih loh sahabat suara. Oh ternyata aku salah baca ini mah ya. Ada yang tiba-tiba ralat cenah gitu. Sugenta ralat info yang aku sampaikan, ternyata ralat dari WA-nya Kang Uten. Dari Jakarta, ada yang sudah mendengarkan streaming Kang Uten di Gambir. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Yuni, kru sareng sahabat Iswara Bandung, sarehatnya amin. Ayeuna mah nyuhunkeun uwases, don't look back. Aku tidak bisa memutarkan lagu mancanegara hari ini Kang, karena lagu mancanegara di requestnya hari Rabu. Jadi adikara yang katakan saja ya aku putarkan ya. Ada asik. Ada yang mau sampai ke studionya Suara Bandung sebentar lagi. Asik, makasih Kang Uten. Nyeduh kopi dulu buat nemenin sesuatu yang nanti dikirimin atau lihat dulu ya yang dikiriminnya apa. Ayo tercocok dengan kopinya Kang. Lagi pada ngopi apa nih sahabat suara? Ayo dong dinikmati sorenya. Jangan manyun begitu wajahnya. Jangan munyan manyun. Ayo disenyumin aja lah apapun yang terjadi guys. Biar bagaimanapun ya, besok tetap weekend kok. Jadi mari kita senyum saja ya. Ada juga Kang Teddy. Kang Teddy, selamat sore Neng Yuni. Kumaha damang, alhamdulillah Kang. Pengen banget cenah request lagunya For Revenge yang I Miss You For Everybody. I Miss You Every Brand New Day yang original soundtracknya Spider-Man. Boleh dong. Kirim salam buat Neng Yuni, semoga semangat siarannya. Hatur nuhun, dan juga buat semua yang sedang mendengarkan siaran Suara Santai. Selamat weekend. Selamat weekend Kang Teddy, hatur nuhun, hati-hati ya.
di perjalanan, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Terima kasih banyak. Ada juga Rere yang sore hari ini menyapa aku. Teh Yuni, apa kabar? Apa kabar? Baik Rere, udah lama enggak WA? Mau lagu tuh triple O dong Teh Yuni, boleh enggak? Boleh, yang enggak ada obat, ada obatnya. Mau yang mahal, mau yang murah, ada obatnya. Aku puterin lagunya buat kamu ya. Kirim salamnya buat Teh Yuni aja. Semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Aku pasti akan bersemangat terus. Apalagi ya, hari ini kita bakalan sama-sama nobar gak sih, timnas yang bakalan main di Indosiar ya. Tadi kata Mas Dese opening ceremony-nya nanti jam 6.15. Aduh, aku ditinggalin nih. Siaran aku kan beresnya jam 7 guys. Jangan kemana-mana dong, tungguin aku. Suka sebel kalau jam siaran aku tuh bentrok sama main bola sahabat suara. Karena aku suka ditinggalin sama kalian. Please, jangan tinggalin aku. Tadi teh apa ya requestnya teh? Adikara yang mana? Katakan saja. Kuputarkan setelah ini ya. Sobat suara masih mau request, boleh banget yuk. WDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya. Dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-2251. Terpantau kawasan Jalan Supratman, Cicadas, Ahmad Yani, Jalan Bogor. Macetnya macet sekali. Kalau males mau melewati kemacetan ini, jujur kalau aku lebih seneng diem dulu sampai sedikitnya macetnya terurai, sampai aku ngerasa kayak sanggup untuk melewati kemacetan ini sahabat suara. Karena kadang Google Maps atau Waze juga gak bisa menebak seakurat itu gitu, kemacetan yang terjadi dan jalan yang ditunjukkan untuk bisa menghindari kemacetan tersebut. Tapi tadi pagi jujur akurat sih dia, dari rumah katanya 18 menit menuju ke sekolah anakku. Dan ternyata betul ya, memang 18 menit dan ditunjukin jalan yang memang jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Ya. Nah, kalau sobat suara mau ke satu tempat atau mau pulang, sebaik-baiknya sih memang lihat map dulu guys, untuk memastikan dalam waktu berapa lama perjalanan kalian ditempuh untuk sampai ke tempat tujuan. Worth it gak? Bensinnya cukup gak untuk menempuh jarak waktu selama itu misalnya? Terus kalau nanti agak maghriban sedikit, biasanya agak longgar, udah deh tunggu sebentar lagi gitu kan. Siapa tahu nih kalau hari Jumat, biasanya ada teman-teman yang kayak, enggak lah gue mau menghabiskan waktu olahraga dulu, mau nongkrong dulu ke coffee shop dulu, apalagi baru pada

0: Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum.

0: Bakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejik. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
4: Suara warga Indonesia.

105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Yang suka lagu yang barusan aku puterin terus pada nanya itu lagu judulnya apa sih Teh Yun? Ni na na na na na na na na. Kita lewati berdua guys yang nyanyinya overnight. Ya. Overnight, oke? Okay? Jadi kalau nanti nanya, jangan ngebahem teh yang ini lagu apa itu? Nah, overnight ya, kita lihat berdua. Tadi sebelumnya tuh Triple O nggak ada obat udah diputerin. For Revenge, I Miss You, Every Brand New Day udah diputerin juga. Terima kasih buat sahabat Chuala yang sudah merequest lagu-lagu Indonesia favorit pilihannya kalian. Sekarang saatnya googling-googling nih, cari-cari tiket pesawat yang sesuai sama jadwal, yang sesuai sama harga dan budget. Pengen banget jalan-jalan keliling Indonesia gitu ya, ketemu keluarga atau menghabiskan weekend naik pesawat dari Bandung, sahabat suara. Kalau sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Terus, sahabat suara pengennya berangkat dari Bandung aja biar praktis sat-sat gitu ya. Sekarang saatnya pilih perjalanan sahabat suara bersama Citylink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru. Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiketnya sahabat suara. Buat yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citylink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kalian lakukan langsung dari website dan juga aplikasi Citylink. Jadi udah siap menentukan rute perjalanan berikutnya sahabat suara. Kalau belum ya udahlah, diiyahin aja, dicepetin aja, disiapin aja. Ayo pergi gas gas gas gas gas gas gas. Naik pesawat Citylink dari Bandung sahabat suara. Kalau ternyata waktunya belum sekarang nih Teh Yun, ya udah lihat-lihat aja dulu. Cari-cari dulu waktunya, kapan bisa cocoknya. Occasionnya mau kemana baru gas. Kalau ternyata keperluannya masih di dalam kota aja, ya udah selama masih bisa nyetir bawa kendaraan sendiri atau mungkin pakai kendaraan online, ya udah sih sahabat suara. Tapi masalahnya punya SIM enggak? Atau udah punya SIM tapi SIM-nya masih berlaku atau enggak nih sahabat suara ya. Nah, jangan lupa ini kembali lagi kita ingetin ya sahabat suara, ada informasi untuk sahabat suara yang mungkin mau memperpanjang SIM online yang di aplikasinya tuh minta perbarui dokumen. Nah, jangan sampai pengajuannya ditolak gara-gara telat. Beberapa waktu yang lalu ini pernah menyampaikan informasi ini ya sahabat suara ya. Jadi dicek kembali urusan SIM-SIM ini karena udah mau habis bulan September, yang ulang tahunnya mungkin mau habis di bulan September ini. Pas banget, ingat biasanya ya tanggal-tanggal ulang tahun tuh SIM masih berlaku gak ya, ngecek-ngecek data dokumen bank biasanya atau apalah dan lain sebagainya berhubungan dengan tanggal lahirnya kalian. Dicek juga termasuk salah satunya dengan dokumen perbaharui dokumen perbaharuan aplikasi digital di aplikasi digital Korlantas. Nah itu ya sahabat suara ya, kalau misalnya ternyata ada notifikasi perbarui dokumen, nah jangan langsung panik ya. Bukan gagal kok ya, tapi ada berkas atau dokumen kamu yang belum lengkap. Jadi silahkan dicek kembali, diulang kembali. Tapi ingat ada batas waktunya ya, 3x24 jam untuk ngebenerin dan mengunggah ulang sahabat suara ya. Ini diingetin terus informasinya karena memang nanti kalau banyak razia di jalanan, kumaha kalian kejebak gara-gara misalnya SIM yang sudah tidak berlaku, akhirnya kan jadi menghambat aktivitas dan juga kegiatan ya. Gak cuma itu, yang mungkin harus diperbaharui juga data perbankan, atau mungkin sahabat suara yang rajin menggunakan mobile banking ya kan, internet banking dan lain sebagainya. Ini juga kalau gak males ya sahabat suara, rajin-rajinlah mengganti PIN ya kan, karena terlalu sering digunakan ya dalam keseharian, biar ada refreshmentnya juga dan busyware ada yang udah ngafalin gitu. Aku sih sejauh ini masih aman ya, nggak diganti juga nggak apa-apa, ada yang ngafalin Daru anak aku. Jadi abisnya jajan aja buat dia. Bahaya juga sih ya sahabat suara ya. Dan hal-hal lain yang biasanya berhubungan juga dengan ragam hal yang ada kaitannya dengan tanggal lahirnya kalian ya, silahkan dicek kembali sahabat suara. Atau bahkan lupa hari ini adalah hari lahirnya sahabat suara, atau mungkin ulang tahunnya dari seseorang yang ada di kehidupannya kalian. Aduh, jangan sampai pada ngamuk ya, mendingan langsung diucapin aja sahabat suara sebelum hari berganti menjadi tanggal 26.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung.

0: berbagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tongga, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: www.indigo.com/Bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Sabah sore, nikmati long weekend di kota Bandung dengan tempat yang nyaman barengan dengan keluarga tersayang. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram at L Hotel Bandung. Beberapa saat lagi sahabat suara, Yuni Meliasari dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2 bakalan memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Udah nyampe mana? Masih di jalan? Hati-hati ya. Kalau sudah sampai ke tempat tujuan, selamat menikmati waktu kebersamaan dengan teman-teman, dengan orang-orang tersayang, dengan weekend, dengan gaji kita sebulan.

0: bercinta lewat kata.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomall Bandung atau hotline di 022-8601-2000.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
5: dengan streaming ke
0: iswara.com.

Bandung Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Dan buat sahabat suara yang mungkin lagi nonton TV, aduh menantikan sebentar lagi ya timnas bakalan main nih sahabat suara. Kita kasih dukungan yang terbaik ya untuk timnas kita, semoga bisa menampilkan penampilan terbaik di lapangan hijau nanti. Pas banget lagi ini tuh bertepatan dengan hari yang juga kita nantikan di tanggal 25 September 2026. Bertepatan dengan diperingati hari jadi Kota Bandung atau HJKB keberapa coba tahun ini sahabat suara? Yes, betul sekali. Tahun 2026 ini menjadi peringatan hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Yes. Karena menurut sejarah singkat, Bandung resmi berdiri sebagai ibu kota pada 25 September 1810. Tapi menurut sejarah ya, Bandung resmi berdiri sebagai ibu kota Kabupaten Bandung pada 25 September 1810. Penetapan ini bermula dari pemindahan pusat pemerintahan dari Krapiak ke dekat aliran sungai Cikapundung atau wilayah Bandung saat ini. Gitu. Peringatan hari jadi kota Bandung ke-216 sendiri bertemakan Solidarity in Harmony, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kekuatan dalam keberagaman. Ada berbagai macam rangkaian acara yang berisi kegiatan, di antaranya upacara puncak di Balai Kota Bandung, lalu ada juga ziarah ke leluhur Kota Bandung, lalu diisi juga dengan aksi bersih-bersih serentak hingga berbagai macam event, pameran, dan juga pastinya diskon di berbagai macam outlet, di mall-mall, di mungkin tenan-tenan yang sahabat suara suka gitu ya. Ada apa aja nih kira-kira, produk apa aja gitu ya sahabat suara, atau diskonnya dimulai dari kapan dan lain sebagainya. Dengan semangat Solidarity in Harmony, mari kita bersama-sama menikmati Kota Bandung kita tercinta, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk terus mempererat kebersamaan dan melangkah bersama membangun Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan juga agamis ya. Cari tahu eventnya ada apa aja, diskonnya di mana aja, coba lihat di Instagram yang berhubungan sama Kota Bandung aja ya sahabat suara ya. Karena banyak perayaan dan penyelenggaraannya teh beda-beda gitu loh. Tapi menurut informasi dari Detik Jabar, di peringatan HJKB hari ini ya sahabat suara, agendanya tadi sudah dimulai dengan upacara. Lalu setelah itu kegiatan yang melibatkan masyarakat juga sudah dilakukan ya sahabat suara ya. Pengibaran bendera, pemasangan umbu-umbu, bebersih Bandung serentak, terus kegiatan swadaya masyarakat. Nah tapi di HJKB 2026 tahun ini gak ada pawai mobil hias ya. Ada perubahan konsep nih dalam perayaan HJKB ke-216 tahun ini. Kalau sebelumnya ada pawai mobil hias, tahun ini pemerintah Kota Bandung tidak melakukan lagi dan tidak menggunakan konsep ini. Sebagai gantinya disiapkan konsep pawai jampana. Jampana sendiri merupakan bentuk tandu tradisional yang dapat dihias dan dikreasikan sebagai bagian dari helaran. Konsep ini memungkinkan berbagai wilayah, perangkat daerah, kecamatan maupun komunitas menampilkan kreativitas masing-masing. Perubahan ini menjadi salah satu hal yang berbeda dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung ke-216 ya. Nah, kalau puncak perayaannya sendiri akan digelar di bulan Oktober, sahabat suara, ya kan? Di tanggal 24 Oktober 2026 mendatang di Balai Kota. Agendanya nanti ada potensi seni, budaya, kuliner, kreativitas dari wilayah Kota Bandung gitu ya, akan ditampilkan di panggung nantinya. Jadi buat sahabat suara yang pengen tahu ada kegiatan atau event apa aja, cek aja informasinya di kanal-kanal lah Instagram yang terkait dengan Kota Bandung. Begitu sahabat suara, Dirgahayu Bandungku, Dirgahayu kota tercintaku, Dirgahayu buat wargi-wargi Bandung semuanya. Semoga kita bisa sama-sama menjaga kota ini ya sahabat suara ya, yang sudah cantik menjadi lebih cantik, yang sudah indah menjadi jauh lebih indah, yang sudah damai
damai, menjadi jauh lebih damai dan menenangkan untuk seluruh warga-wargi yang tinggal di Kota Bandung kita tercinta ini. Amin. Sarehat sadayana warginya. Lancar ageng milik sadaya-dayananya. Amin.

Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

dengan suara warga Indonesia. Jadi Melia Sari di Suara Santai masih nemenin Sabah Suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Sebentar lagi lah ya, beberapa saat lagi. Timnas belum main, Indra. Lawan mana sih, Indra? Singapura. Ada sejarahnya kalau kita bisa menang melawan mereka nggak? Belum ya? Kumaha tuh? Nonton bareng aja sampai doa ya. Zikir bersama Sabah Suara. Ih, demi lo biar menang. Iya ampun. Benar-benar deh. Kalau misalnya ternyata dirasa Sahabat Suara ingin menghabiskan malam hari ini sambil nobar alias nonton bareng, ya udah sih, mendingan cus aja tuh dilakukan segera. Jangan sampai nanti nyampe ke tempat nobarnya terlambat cina gitu Sahabat Suara. Jadi where tinggalin skor ya. Semoga ya, kita doakan para pemain timnas kita bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Ada pemain dari klub mana aja? Semua. Ada dari Persib ada enggak? Siapa? Tom Haye. Sama siapa? Ragnar. Iya Allah. Semoga tuh ya bisa membawa nama Persib juga tuh, Andre, lumayan kan? Pastinya Sabah Suara. Kayak orang tuh nengan iklan ya teh. Oh iya. Ketemu guys. Sudah masuk weekend lagi buat Sobat Suara yang baru gajian terutama ya. Ini pengen memanfaatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran. Gaskan ke Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar. Lengkapi momen kulineri journey Anda Sobat Suara dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gecirot, hingga hidangan penutup es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian, semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore sampai 9 malam guys. Gaskan ya. Hanya Rp299.000 plus per orang. Informasi dan reservasi masih belum terlambat lah Sahabat Suara, masih bisa digajar ke sana ya. 022-87-80-6688 atau di 08-11-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Digoyangin dulu sedikit sama aku sebelum aku closingan Sahabat Suara. Iya kan, lemesin dulu, jangan tegang gitu dong, relax. Insya Allah menang, insya Allah.

0: Indonesia. Serius, kalau lagi pada butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian, ada Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sahabat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home. Yang pastinya nih bisa digunakan untuk penggunaan personal dengan harga terjangkau Sahabat Suara. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Yes. Hey. Aho. Aho. Aho. Dijogetin dulu ah. Jangan stres gitu, gajian yang belum masuk itu akan tiba pada waktunya, di waktu yang tepat Sahabat Suara. Selamat ya buat yang udah pada gajian hari ini. Aduh, bisa menikmati hasil perjuangan satu bulan penuh Sahabat Suara. So, dipake untuk yang kalian mau dulu, makanan enak dulu, minuman enak dulu, barang yang udah ada di kantong belanjaan online dulu. Habis gitu jangan lupa dicek ya, apa kewajiban, apa yang harus dibayarin, apa yang harus diselesaikan. Habis itu nabung jangan lupa. Ingat, hari ini happy, besok sampai ke tanggal gajian lagi nanti harus happy terus dong. Buat yang belum gajian, semangat. Masih banyak kok kegiatan yang tidak mengharuskan menggunakan uang banyak. Tapi tetap harus pakai uang. Sehat-sehat ya buat semuanya Sahabat Suara. Besok weekend, selamat melakukan aktivitas yang mungkin sudah dinantikan setiap weekend. Ngumpul barengan teman-teman, ngumpul barengan sama keluarga, jalan-jalan, makan-makan, atau mungkin sekedar berolahraga dan juga beberes. Banyak kok aktivitas dan pilihannya. Nanti cerita-cerita lagi ya, weekendnya kalian dihabiskan dengan aktivitas dan kegiatan apa. Sekarang mau menjelang weekend, berarti boleh banget begadang. Boleh dah begadang mah kalau ada artinya. Jadi mari kita habiskan waktu menjelang weekend ini dengan nonton timnas kita di lapangan hijau. Mari kita doakan, kirimkan support yang terbaik ya Sahabat Suara untuk mereka biar bisa menampilkan penampilan dan performa terbaiknya untuk membawa nama harum Indonesia di kancah persepak bolaan internasional. Aduh, buat para pemain Persib yang juga pada main, aduh semoga juga bisa menampilkan performa terbaiknya ya Sahabat Suara ya. Happy weekend, sehat selalu, happy selalu. Ketemu lagi minggu depan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 15 pasangan ikuti nikah masal jelang HJKB. Pemprov Jabar kembali lakukan penataan Jalan Cihampelas. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 15 pasangan di Kota Bandung resmi mendapatkan pengesahan pernikahan dalam program nikah masal yang digelar pemerintah Kota Bandung pada rangkaian hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ke-15 pasangan tersebut terdiri dari 10 pasangan muslim dan 5 lainnya pasangan non-muslim. Usai menjadi saksi nikah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program nikah masal merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh warga mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara merata. Selain layanan pernikahan dan administrasi kependudukan, para peserta nikah masal juga mendapatkan hadiah bulan madu di Hotel Berbintang. Hadiah tersebut merupakan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, serta Persatuan Riung Priangan yang menghimpun para General Manager Hotel Berbintang di Kota Bandung.
3: Sipil, kartu keluarga, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Sementara itu, untuk 10 pasangan muslim, kita akan nikahkan sekalian bersama dengan kantor urusan agama, dan selanjutnya diberikan buku nikah, kartu keluarga baru, dan juga KTP baru dengan status perkawinan kawin. Ya, ada hadiah bulan madu dari teman-teman di Kadin dan juga dari Persatuan Riung Priangan, para GM Hotel Berbintang di Kota Bandung.
2: Upaya penataan Jalan Cihampelas Kota Bandung kembali dilakukan, di antaranya dengan membongkar atau menertibkan puluhan bangunan liar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, setelah menjadi milik provinsi, penanganan kawasan Cihampelas terus dilakukan termasuk nantinya pembongkaran teras Cihampelas. Penertiban bangunan liar di kawasan Cihampelas meliputi 52 unit yang berada di Kecamatan Coblong dan 32 unit di Kecamatan Bandung Wetan. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Herman menegaskan tidak ada kompensasi bagi pemilik bangunan karena mereka membangun di ruang milik jalan atau rumija tanpa izin.
4: Kami sudah melakukan langkah-langkah yang mengidentifikasi bangunan liar termasuk bangunan-bangunan yang tidak semestinya di sepanjang sempadan Jalan Cihampelas, yakni di ruas milik jalan atau rumija. Ya, kami identifikasi di wilayah Kecamatan Coblong ya, ada 52 unit, dan kemudian di wilayah Kecamatan Bandung Wetan ada 32 unit. Ya, 11 unit sudah sadar ya, membongkar secara mandiri, dan sisanya ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan tertipkan.
2: DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya penataan terhadap kawasan Paster Kota Bandung. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat Teddy Rusmawan mengatakan penataan di kawasan Paster terutama dilakukan pada pekerjaan drainase dan trotoar untuk akses pejalan kaki. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan pekerjaan drainase menjadi prioritas untuk mengantisipasi musim hujan untuk mencegah agar banjir Cileuncang tidak kembali terjadi. Sedangkan pekerjaan trotoar dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada pejalan kaki di kawasan tersebut yang semakin sempit.
5: Ini salah satu bagian daripada penataan kawasan Paster. Karena di kawasan Paster ini akan ditata mulai dari trotoarnya, kemudian juga median tadi yang di tengah jalan, kemudian drainasenya, penanganan banjir di kawasan Paster ini. Jadi ini bisa lihat nih, ada selokan, terus ini akan dibongkar, nanti akan ada box besar yang mudah-mudahan aliran sungainya menjadi lebih lancar lagi. Mudah-mudahan nggak akan ada istilah lagi sungai Paster di saat terjadi curah hujan yang tinggi bisa ditangani nih. Ini buat Pak Gubernur, Pak Kadem harus dicek juga nih ke lapangan ya, agar kualitas pekerjaannya bisa sesuai dengan harapan. Jangan nanti disalahin, udah keluar anggaran gede tapi tetap aja masalah ada.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan.
1: tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berupaya mendongkrak ekonomi Jawa Barat antara lain melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED dengan menyasar komoditas ayam petelur sebagai salah satu unggulan Jawa Barat. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan program berupaya membangun ekosistem dari hulu hingga hilir dengan memfasilitasi para peternakan ayam petelur untuk akses permodalan, pembinaan keuangan yang inklusif hingga membuka keran ekspor. Dalam kegiatan yang digelar di kantor Bapeda Jawa Barat pada Jumat 25 September 2026, dilakukan simbolis ekspor 7.000 ekor anak ayam dan 6,3 ton produk olahan ke Timur Leste.
6: Peran OJK memfasilitasi untuk membangun ekosistem yang terintegrasi dalam konteks pengembangan budidaya petelur ayam ini. Dengan seluruh stakeholder OJK, pemerintah daerah, ya OJK tentunya peran yang sangat penting memberikan edukasi, literasi keuangan, kemudian nanti OJK juga memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki kebijakan ya. Kemudian juga nanti tentunya lagi dengan seluruh perbankan dan lembaga jasa keuangan, ada lembaga penjamin kredit dan sebagainya ya. Perbankan, kemudian juga dengan seluruh pengusaha yang terkait dengan peternak telur dan peternaknya.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran yang sangat krusial dalam ikut mengembangkan perekonomian UMKM di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menegaskan pihaknya terus mendorong kolaborasi lembaga keuangan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi di daerah. Menurutnya saat ini perbankan masih merupakan sumber pendanaan terbesar di tanah air. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Dian berharap melalui pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah terjalin kerjasama yang baik antara peternak ayam petelur dan perbankan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
7: Salah satu peran yang diharapkan dari OJK adalah mengembangkan perekonomian termasuk perekonomian di daerah. Kita lakukan, kita tentu harus bekerjasama dengan semua stakeholders di daerah, khususnya pemerintah daerah. Kemudian tentu juga dengan rekan-rekan perbankan dan sektor keuangan lain ya. Perbankan sampai hari ini memang masih merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia, masih 80% pembiayaan sektor keuangan itu datangnya dari perbankan. Oleh karena itu memang kita harapkan akan terrealisasi ya, tentu saja kerjasama yang lebih baik antara sektor keuangan khususnya perbankan dengan rekan-rekan pengusaha peternak UMKM di seluruh Jawa Barat.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga Rp7 juta. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
8: Karena PC Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita, ini yang harus kita gedergen, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Dengarkan suara di

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin Beril sampai jam 11 malam di hari ini, sahabat suara. Update dulu dong, lapor-lapor seperti biasa. Posisi sekarang lagi di mana? Kalau kata anak gaul, posdim. Iya, yeah. Anak gaul tahun 95 ya, kebetulan. Kasih tahu update-nya di 0816 114 1014.

101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davi nemenin lo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Itu dia. Baru masuk nih backsoundnya, sorry ya. Ada mau titip salam nih dari Nanda, mau titip salam buat Aldi. Tapi yang udah beda kota katanya. Aldi, kalau lo denger gue kangen banget sama lo. Ayo kita nongkrong lagi. Aldi, semoga lo denger ya Aldi ya. Aldi tuh juga bisa dengerin Iswara tahu, tapi dengerinnya di TikTok iswara.network. Karena gue juga siaran di sana sahabat suara. Jadi gue siaran di radio sambil siaran di TikTok juga. Ada absen lagi nih dari Shiva yang sudah sampai rumah katanya nih. Aku tadinya mau ke Pespor kak, cuma nggak jadi. Ternyata udah jompo. Nggak apa. Lo kalau misalkan lagi nggak fit gitu jangan dipaksain, ntar malah jadinya tuh lo jadi dapet capek doang, malah nggak dapet funnya. Shiva, gue pengen pemanasan nih buat lo karena ini adalah hari Pespor gitu ya. Kasih tau gue dong line up favorit lo di Pesta Pora hari ini apa sih? Ada banyak banget ya, ada Ari Lasso, ada Party at the South ya, gaul banget ya, gaul banget. Pets bro. Ada Piwi Gaskins juga, ada It Get Tough. Kasih tau ke gue line up Pespor favorit lo sahabat suara. Jawab ya di 0816 114

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hari ini adalah hari pertama Pesta Pora 2026. Gue lagi nanyain lo line up favoritnya. Tenang aja buat lo yang gak kebayang line up-nya tuh artisnya siapa aja sih yang datang. Lo bisa cek di Instagramnya Pesta Pora. Ini ada update dari Doni. Gue suka NTRL bang, tapi gak kedapetan nih. Gue cuma dapet Itgitaf, Diohau, Shaggy Dog, dan lain-lain. Wah, NTRL sih cuy.

0: Ada Abdi pengen nonton di Upstairs bang, tapi besok.
1: Oh iya cuy, di Upstairs juga seru tuh. Besok tuh di Upstairs jam 10:30 di stage jamming stage kalau nggak salah ya. Namanya jamming stage. Ada banyak tau katanya ada 19 panggung. Buset dah.
0: Ada Aldo nih. Gue lagi pengen nungguin nih Duo Bahlul bang di podcast Mas Stage.
1: Oh,
0: oh gitu cara main lo dok. Hah? Penyiar sebelah lo itu dok. Tonton gua dong. Tapi buat lo ketemu di Paspor besok gua kayaknya akan datang. I'll see you there ya, sahabat suara ya.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

Selamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Tenang aja buat kamu yang lagi gudah gulana. Stay tune di 101,4 FM. I'll be right back. Jam 9 malam ya, aku nongol lagi ya.

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama suaranya Beril mengudara sampai jam 11 malam. Dan di TikToknya iSuara.network juga. Oke, jadi buat lo yang pengen titip salam, mau update traffic juga. Tapi kayaknya nih di beberapa daerah, terutama di Jakarta tuh lagi sepi ya, karena setengah warga Jakarta lagi datang ke G-Expo untuk nonton Pesta Pora. Dan malam ini gue pengen nanya juga sama lo, kira-kira artis favorit lo yang tampil di Pesta Pora tuh siapa aja sih, kasih tahu ke gue. Karena ada banyak banget, lebih dari berapa tadi, 150-an kalau gak salah. Ada artis Buseng, ada The Coconutrees, ada Endah Endresa, Ari Lasso, The Adam, Stompy juga ada. Kasih tahu ke gue deh ya, ntar gue bacain artis favorit lo yang ada di Pesta Pora. 0816 114 1014.

0: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A ASBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Bedil Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ngomongin line up fest, pesta pora favorit lo. Ada Shopak Somai nih. Ada Dio, pengen nontonin. Mana sih tadi tulisannya? Oh iya, pengen nontonin Bravey. Bravey tuh loh, sahabat suara yang geng-gengnya sama Rapton. Brevi, Yuka, ini si siapa, Jot, gue info lagi aja dari gue. Coba nih ada dari siapa lagi ya, line up pesta pora favorit lo. Ada dari Rani, yang pengen nonton NDXAK, wih gokil lu, poplonya, mantep banget. Selera lo sih, gokil sih, Ran. Kayaknya kita akan bertemu deh di stage NDXAK. Pengen nonton NDXAK itu di hari Minggu ya. Malam banget lagi besoknya kerja. Jam 10:30 sampai jam 12:30. Gak apa-apa lah, anything for NDXAK bro. I'll be right back, kasih tahu line up favorit lo di Pesta Pora. 0816 114 1014.

0: Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rahsandavi yang bakal siaran sampai jam 11 malam. I'll be right back, kita akan masuk lagi di jam 10 malam. Jangan kemana-mana, tetap di Shokin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: 101,8 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam di malam Sabtu ini, sahabat Suara. Masih ada Beril di sini sampai jam 11 malam. Update-update yuk, traffic update kamu lagi seperti apa nih, biar jadi info buat sahabat Suara lainnya. I'll be back after few hits, so stay tune on di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Belur Hasan Davi pengen bacain topik di malam hari ini, sahabat suara. Apa line up favorit pesta pora lo? Ini gue tuh pengen bikin sahabat suara yang lain kalau denger tuh kayak FOMO-FOMO gitu. Demi apa ada ini, demi apa ada ini di paspor. Gitu maksud gue, sahabat suara. Masuk ada dari Dina. Real hari ini gue abis nonton Aldi Taher Gallagher. Belum kali, emang udah ya? Tadi gue juga abis nonton King Nasar, seru banget. Sampai manjat-manjat rigging lagi dia. Iya tahu King Nasar manjat-manjat rigging. Gue, menurut gue, artis yang benar-benar total banget kalau di panggung dan musisi ya, masih King Nasar lagi. Seru banget jadi FOMO. Aku cabut dulu kali ya.

0: Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi nemenin lo sampai jam 11 malam. Ngomongin soal line up favorit lo di Pesta Pora, artis favorit lo di Pesta Pora. Oke, ada dari Adit. Besok gak sabar banget nonton Endayan Reza. Oh iya, Endayan Reza ada juga ya besok ya di, tapi di panggung yang bukan nyanyi banget, alias stand up Indo. Panggung stand up Indo, tapi banyak sih panggungnya sekarang mah ya, gak kayak tahun-tahun sebelumnya. Gue juga besok pengen banget nonton Pets lagi. Seru banget, seru banget. Ini ada dari siapa nih? Dari Agung. Jujur udah lama gak nonton 10 to 5 real. Nanti gue pengen nonton 10 to 5. 5 bukannya kapan ya? Bukannya hari ini ya sahabat suara? Iya, yeah, lu telat, Gung. Telat, bukan besok, lu salah jadwal, Lu cek lagi deh di Instagram Pesta Pora ya, biar enggak kecelek, oke?
1: Nongkrong bareng Beril Rasan Davi.

Lunar.com. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Masih ada Beril di Sokin. Dan waktunya pamit sahabat suara, karena besok gue juga, aduh gue pengen ngumpulin energi, besok mau ke Pespor. Pesta Pora. Mari-mari berpesta, pesta pora. Sampai ketemu besok ya sahabat suara ya. Besok tuh akan ada Malik, ada Mahalini, ada Sheila on 7. Ada Soulja, Sheila jam 9:30, jangan lupa tuh. Terus ada DNA, Aloy dan lain-lain tuh isinya tuh. Ada Naikila juga besok. Ih seru deh besok nih. Ada Biru Baru. Ada siapa lagi nih? Ada Mingse. Mingse, tahu gak sih? Astaga bercanda. Astaga bercanda. Ya pokoknya gitulah ya. More info cek aja di Instagramnya Pesta Pora. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. And I'll see you next week. It's time for me to say mics off, hearts on. And I'll see you next week. Bye-bye.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedengar. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener, pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang...

0: punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saat

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah. Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: berapa? Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,